Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita bagi kemuliaan selama-lamanya.

menentukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman. Panggilan kami sebagai saksi-saksimu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami, ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin.

Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan penuh ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

semua pimpinan berdiri selaku tanda kesiapan. Saudara saudara anak-anak hidup baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para

jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan mendalunya, mari kita dengarkan firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bila Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan kami dapat menggunakan firman untuk biar kemana kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan.

0: Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan yang ketujuh. Beginilah bunyi firman Tuhan, surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan.
1: Dikatakan yang paling diberkati adalah setiap kita boleh mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita, terpuji Kristus Yesus. Haleluya.

Selamat pagi. Terima kasih. Sehat kan? Tuhan berkati selalu. Subtema kita gereja dan panggilan kebangsaan. Gereja dan panggilan kebangsaan. Kita bersyukur di hari ini lewat anugerah Tuhan kita sudah boleh masuk di bulan yang baru. Siapa yang tahu bulan apa? Saya harus kasih tahu bulan Agustus. Bilang bulan Agustus suara terada. Kalau bulan Agustus ada sejarah tertentu, ya bagi apa? Bagi bangsa mana itu? Bangsa Belanda kan? Portugis kan? Portugal kan? Indonesia. Indonesia NKRI adalah harga mati. Sudah ada bendera naik atau belum? Merah putih belum naik. Upayakan harus sudah naik ya. Warna-warni sudah ada, tetapi bendera kebangsaan itu harus ada. Rencana mungkin besok pagi atau pagi ya, karena kemarin sebenarnya pasang, tetapi satu dan lain-lain ya, nanti besok harus berkibar. NKRI harga mati. Yang orang katakan mereka. Amin. Merdeka dong. Ya, tapi nanti kita belajar apakah firman ini Bapak Ibu harus merdeka kah? Belum ya. Merdeka dalam

0: sesuatu.
1: Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus secara skop besarnya, ketika Bapak dan Ibu kita baca firman Tuhan, di sini Nabi Yeremia dia tampil, dia mengajak kepada umat Israel ya, ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Situasi dan kondisi yang mereka alami adalah mereka tertekan, mereka tidak bebas, mereka mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Situasi-situasi yang mereka alami sangat dahsyat sekali. Tetapi tampillah seorang nabi yaitu Yeremia dengan bilang menyuarakan bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mereka tertekan, mereka ditindas, tetapi mereka harus melakukan kebaikan yang atau dikatakan perbuatan yang baik. Kalau kita baca secara skop besarnya, ya, ketika bangsa Israel ini mereka ada dalam situasi yang sulit, ya, Yeremia dia tampil dan bilang, walaupun situasi dan kondisi yang dialami, ya, mereka tetap harus berbuat hal ini.

si Bangsa, si Tanah Air. Bapak dan Ibu, dalam situasi saat ini ada juga sebagian saudara-saudara kita, kalau secara skop berbangsa dan bernegara tanah air ini, ya, punya hak untuk beribadah dibatasi. Ada di bagian luar Papua, ya, gereja-gereja ditantang untuk tidak boleh beribadah. Padahal kita harus merdeka, kita harus merdeka dalam segala hal, atau berarti kita harus hidup bebas, menikmati hidup ini. Kemudian ada stigma juga yang terjadi, ada bilang kata yang Bapak dan Ibu udah lihat itu di media yang lagi viral itu, penghinaan ya kepada sesama. Ya. Saya tidak usah bilang begini, atau saya harus bilang ya, yang bilang kata monyet, mukanya kayak monyet, itu berarti ada hal-hal yang tertekan, ada hal-hal yang dialami oleh sebagian kita. Ada rasis di situ. Ini yang terjadi di permukaan. Bahkan juga dalam perjalanan kehidupan, ya, kita mempunyai banyak sekali tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi bila dikatakan bahwa Yeremia bilang, ya, ketika ada dalam situasi yang sulit, kita harus berbuat baik.

0: Gaul.
1: Ya toh.
0: Tetapi firman Tuhan enggak bilang bahwa Yeleponya bilang harus berbuat baik. Apakah kita bisa lakukan? Ya. Harus lakukan. Harus lakukan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal demikian, kita terus harus hadir sebagai pengikut Tuhan dalam keimanan kekristenan kita. Kita harus berdampak positif di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin mencekam kita, di tengah-tengah situasi di kondisi membuat kita tidak mampu, bahkan juga kita bisa melakukan hal-hal yang fatal bagi diri kita. Mungkin sudah tidak bisa tahan ketika ada fitnahan, ketika dibatasi untuk orang mau beribadah, ketika ada stigma dan lain sebagainya.

dapat yang harus lakukan adalah kita hadir mendoakan. Itu cara gereja.

hal-hal teguran itu adalah milik Tuhan. Nanti Tuhan yang atur. Kalau ketika mendapatkan hal-hal, contohnya hal-hal yang memang membuat kita bisa ganas kah, atau marah kah, tetapi kita tidak harus lakukan kejahatan, tetapi kita harus lakukan kebaikan. Untuk hal-hal demikian yang boleh kita hadapi, bahkan kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya percaya Bapak dan Ibu, setiap orang punya kehidupan yang berbeda-beda, dengan setiap orang punya hal-hal yang berbeda-beda ketika ia boleh mengalaminya. Tapi cara Tuhan untuk kita menegur kita, untuk memang harus kita hadir untuk

menjalani hari kehidupan ada langkah yang kita harus lakukan, seperti doa, hadir untuk membawa berkat bagi orang lain, ya, tidak membalas dan lain sebagainya. Janji Tuhan itu kan ada. Tuhan akan memberkati, walaupun sulit sekalipun, walaupun apa sekalipun, tapi Tuhan lihat dan Tuhan akan memberkati dalam situasi-situasi apapun. Ya. Memang kita harus bebas untuk apalagi Indonesia, ya sudah merdeka, merdeka dalam hal apa dulu? Kalau kita bilang Indonesia sudah merdeka, tapi orang lain masih tindas, kita berarti kita belum merdeka dalam kesatuan dan persatuan. Masih ada pengkotak-kotakan, masih ada orang yang mau menghancurkan sesama. Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus khotbah di luar-luar boleh. Kalau yang

pengobatan kita di wilayah Papua ini, kita mau bilang tentang apa dan apa luar biasa. Pancasila dari yang pertama sampai lima itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau itu mereka, jangan kita ikuti. Kita hanya terus untuk berdoa, ya. Kita terus untuk menghadirkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan itu tetap akan membantu kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan ketika kita diberkati, kita berdoa

ketika semua orang ulurkan tangan, tangan dalam pelayanan, pelayanan sama, enjoy saja, nikmati saja. Walaupun banyak sekali badai datang, walaupun banyak sekali ini datang, itu datang. Tetapi kalau kita mau setia melayani, kita mau setia terus berdoa, melampaui, Tuhan akan berkata turun, tepuk tangan untuk itu juga. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu semua sudah mengalami demikian dengan cara-cara sendiri. Kita mau bersabar, berharap kepada Tuhan. Tuhan sudah perhitungkan semuanya dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan katakan bahwa kerjakan saja, ya pasti Tuhan akan lihat dan Tuhan akan memberkati. Artinya kita usahakan, kita kerjakan untuk menghadirkan shalom Allah, mensejahterakan, dan kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk sesama kita, kita lakukan saja. Ya, dan dunia Tuhan mungkin akan memberkati kita.

sejahtera. Gas, lakukan tanggung jawab dengan setia di dalam kehidupan kita. Dalam kita selama ayat 9, lakukan semua dengan tanggung jawab yang baik. Nanti disilakan baca. Pasti Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Harapannya dalam kesatuan kita, kita tetap ada dalam keluarga Allah. Berarti tidak ada hal-hal yang akan menghancurkan kita. Kalaupun itu terjadi, kita diingatkan untuk terus bersabar menjalani hari kehidupan, tidak patah semangat, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak bimbang, ragu tentang semua yang boleh kita alami. Tetapi serahkan semua kepada Tuhan. Nanti Tuhan diatur semua, mengampuni, mendoakan, ya, menciptakan suasana-suasana yang oke di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti Tuhan. Kalau bangsa Israel mereka dengan kehidupan mereka, tapi kita ada saat ini dengan berbagai pergumulan kehidupan, tantangan hidup kita dan lain sebagainya, jangan ketemu patah semangat. Mungkin pada saat ketemu satu pergumulan, usaha belum lancarkah, ketemu anak-anak mungkin tahun ini mereka belum ada yang naik kelas kah atau sukses kah. Jangan patah semangat, jangan salahkan anak-anak. Atau mungkin ada hal yang terjadi yang belum kah. Jangan, kita patah semangat untuk menjalani hari kehidupan dan semangat untuk berkarya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita adalah orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan dalam keimanan kita. Kenapa aku harus patah semangat? Kenapa ketua harus bimbang, ragu? Peganglah janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Dia tetap akan menopang kita. Dia tetap akan menuntun kita. Dia tetap akan menjaga Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tetap akan memberikan hal yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Pasti dalam tantangan-tantangan yang walaupun kita sudah jatuh, sudah tidak sanggup untuk menjalani, teriaklah kepada Tuhan dalam doa dan harapan. Ketika ada penghinaan, ketika ada stigma dan lain sebagainya, bersemangat untuk menjalani hari kehidupan, mengampuni, mendoakan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan menikmatinya. Apa yang kau buat, kau akan tuai itu. Kan ada tabur tuai. Itu kan urusan Tuhan, bukan urusannya kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita, atau mungkin kita berontak, kita tidak menikmati hidup ini, merasakan hal-hal yang lain, terus ketong kasih tinggal Tuhan. Jangan pernah ketong kasih tinggal Tuhan dalam kehidupan kita. Ketong selalu ada dengan Tuhan walaupun apapun yang terjadi. Terus apa yang ketong buat ketika kita sebagai anak bangsa, ya, harus kita mengisi hal-hal yang baik juga. Ketika kita hadir sebagai anak bangsa, berarti ada hal-hal yang positif yang kita lakukan untuk bangsa ini. Iya toh, berdampak yang baik. Ya. Indonesia cuma merdeka. Ya. Kalau itu tekanan-tekanan, kita serahkan kepada Tuhan. Iya toh, itu nanti Tuhan urusan. Kita gas melakukan untuk yang terbaik untuk bangsa, tetapi juga untuk kehidupan kebersamaan kita. Kita tetap mendoakan, kita mengisi hari-hari kehidupan kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif, ya. Seperti
salah satu contoh sebagai anak bangsa, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Karnaval toh, semua sudah siap karnaval. Diam. Saya siap karnaval, ketemu ada satu barisan. Tunggu barisan sendiri, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pastikan ada tuh barisan. Dan kita tinggal ikat dari kantor, anak-anak sekolah, kalau anak-anak sekolah dan guru sudah jelas dengan kantor. Dan juga persekutuan kantor itu sudah jelas. Tapi tinggal dari pribadi-pribadi, jangan sampai tidak jelas. Kata juga ada jelas. Nanti ketemu semua tanggal, jangan lupa tanggal 8 itu ada karnaval. Berarti mengisi hal-hal yang positif juga. Ya. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas, berarti kita melakukan hal yang positif. Walaupun mungkin nanti ada hal-hal yang terjadi, jaya diserahkan kepada Tuhan. Karena apa yang kita buat itu, Tuhan perhitungkan semuanya dalam kehidupan kita. Catatan, ada dua catatan untuk kita. Sebagai anak bangsa, mengisi hari-hari kehidupan dengan baik dan lakukan yang terbaik berdampak. Yang kedua, libatkan Tuhan. Dalam situasi sulit apapun, dalam keadaan apapun, jangan bersungut, jangan menyerah. Tetapi, tetap semangat menjalani hari-hari kehidupan melibatkan Tuhan. Biarlah kehadiran kita membawa sukacita bagi orang lain. Biarlah kehadiran kita membawa berkat bagi orang lain. Biarlah kehadiran kita membawa hal-hal yang positif, berdampak positif bagi orang lain. Selamat menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan semangat berkarya di us bekerja yang baru. Tuhan memberkati kita lalu kebenaran.

akan mengakuan Imam Rasulullah secara bersama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menjadi wajah yang kumpul di untuk menghidupkan aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus, persekutuan orang Kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal.

Thank you.

Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan kami yang kami berikan ini. Amin.

Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita merendah dan kita berdoa serta bersama. Kita berdoa. Muka kami tertunduk, hati kami terangkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih kami miliki. Makin banyak berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan bagi kami.

Sedang kami Tuhan secara keseluruhan rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Dari rahim kandungan ibu sampai yang sudah lanjut usia. Dengan berbagai pergumulan harapan mereka, kehidupan mereka Tuhan. Biar Tuhan kawal untuk kehidupan selanjutnya. Bapa dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang datang di kamar yang kudus, dan berbagai pergumulan harapan-harapan mereka yang mereka tidak bilang secara bersama, tetapi mereka angkat hati kepada Engkau ya Tuhan. Engkau lebih mengenal umat Tuhan satu persatu, Bapa dan Ibu, Opa dan Mama yang hadir. Pilih doa dan harapan mereka. Mungkin saja ada beberapa hal yang mereka

masalah-masalah yang gelik untuk rumah tangga. Mungkin masalah di tempat kerja mereka. Ada tantangan-tantangan dalam usaha-usaha mereka. Kamu punya Tuhan yang hebat. Penuhi tangan sedang tangannya. Dalam kemakuasaan kedalatan Bapa. Mujizatnya berlaku bagi setiap kehidupan umat Tuhan yang ada. Bukan jalan keluar, engkau jawab setiap dengan kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Menurut waktu yang engkau tempat, sudah tentukan dalam kehidupan mereka. Ketika kami semua belajar kebenaran firman Tuhan, mengiringi

karena kami Tuhan ajarlah kami. Karena kami hadapi tengah-tengah dunia, tengah-tengah cobaan dan tantangan. Biar iman kami terus bertumbuh. Lihat situasi yang sulit sekalipun. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan kami akan menceritakan banyak hal yang kau sudah buat dalam kehidupan kami. Kami sesama menjalani hari ke depan kami untuk berdampingan satu sama yang lain, membawakan satu sama yang lain untuk terus ada dalam kehidupan bersama, karena kami semua ada satu dalam Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ketika belajar firman Tuhan. Merendahkan pun di hadapan Bapa. Mereka setiap umat Tuhan yang datang di pagi hari ini di kabah yang kudus dan mengucap syukur dengan berbagai berkat-berkat yang mereka berikan kepada Bapa sepanjang seminggu lamanya. Ada yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran, mereka akan bawa di kabah yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga mereka boleh mengucap syukur karena mereka sudah selesai sembuh dari sakit. Tuhan memberkati. Maka di hari ini pun juga kami berdoa dan mengucapkan syukur bersama dengan saudara ini, kumpulan usia 6 tahun ke 19 tahun.

yang terbaik untuk Tuhan. Mulai salah satu keluarga, satu per satu, lalu terpulang, Tuhan memberkati hal-hal selanjutnya, keselamatan menjadi milik bagi keluarga. Kami pun juga berdoa untuk orang kedua orang tua kasih harapan-harapan kami, Tuhan. Oma Wakil dan Oma Sarah.

Kami semua yang boleh terlibat dalam tanggung jawab pelayanan majelis jemaat secara keseluruhan, nada-nada pembantu, pengurus-pengurus wadah ketinggalan, DPP dengan jemaat,

nama yang kekal kudus. Menyertai dan memberkati doa kami, pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil, pemerintahan yang ada di Kabupaten Provinsi Papua Selatan, sampai kepada pelosok tanah air di kampung-kampung, kepala-kepala kampung, Tuhan memberkati. Jaga lindungi sertai, berhikmat kuat sehat. Terima kasih Bapak di surga mengatai memberkati para pemimpin kami, Lembaga Kerja Kristen Indonesia di Papua, Majelis Pekerja Klasis, Majelis Pekerja Sinodi, setiap hamba Tuhan yang boleh melakukan tanggung jawab pelayanan, Tuhan memberkati. Bahkan gereja-gereja yang ada di dunia ini, Tuhan pun juga menyertai, memberkati para pemimpin dan semua yang terkait dengan tanggung jawab pengabdian pelayanan. Bapa yang kekal kudus, kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ini kekurangan keterbatasan kami sebagai anak-anak-Mu yang seringkali kami lakukan salah dan dosa. Biarlah Tuhan terus mendampingi hari-hari selanjutnya kami. Baik kami yang boleh bekerja di kantor, tenaga medis, pegawai negeri di kantor, guru-guru di sekolah, TNI Polri, wira swasta, apapun bentuk pekerjaan kami, Tuhan memberkati kami. Karena kami percaya Tuhan tetap ada. Kami serahkan kehidupan umat seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam nama Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami, ketika kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami, kami tahu Tuhan yang hebat dan Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kami semua. Di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami pun juga, kami hadir untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Kami hadir untuk terus memberikan kekuatan penghiburan dan harapan bagi kehidupan keluarga besar.

sama cucu semua yang boleh dikasihi. Karena kamu tahu Tuhan mengasihi Oma. Dan juga Tuhan akan mengasihi kehidupan keluarga besar anak cucu dan semuanya. Dan ada awan hitam, tetapi ada pun mentari. Itu adalah karya dan kasih sayang Tuhan tetap ada bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berpengharapan kepada Tuhan dalam iman dan percaya di dalam diri Yesus Kristus. Kami turut berduka cita tetap kami terus mendoakan bagi keluarga yang boleh ditinggalkan. Terima kasih Bapa di sorga.

keluar daerah atau mungkin ke kampung kami karena kedinasan. Tuhan kawal, hingga selesai Tuhan juga kawal hingga tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun juga berdoa untuk persiapan-persiapan kegiatan-kegiatan secara khusus Bapak Pelper dalam jemaat. Tuhan kawal, Tuhan bantu untuk semua proses persiapan. Sampai kegiatan umumnya nantinya. Dan semuanya Tuhan Yesus, kami percaya pasti ada hal yang terbaik Tuhan berikan. Menyertai dan memberkati anak-anak terkasih dalam jemaat, anak-anak sekolah minggu, baik itu parda dan juga remaja. Ketika di pagi hari ini, mereka luar biasa untuk memuliakan Tuhan lewat pujian. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan dampingi mereka untuk iman mereka. Biarlah mereka boleh berguna bagi bangsa dan negara. Tetapi juga mereka luar biasa menjadi anak yang baik, anak yang tepat, hadir untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang-orang terkasih, papa dan mama, tetapi juga sesama. Bagi gereja Tuhan, Tuhan Yesus menyertai mereka bersama dengan para pengasuh, bunda dan ganda. Tuhan Yesus menyertai memberkati dalam situasi sulit sekalipun mereka tetap menjadi yang terbaik untuk anak-anak. Mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Mereka boleh kawal anak-anak. Tuhan juga memperhitungkan apa yang mereka lakukan terhadap anak-anak dalam jemaat. Keluarga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, keselamatan menjadi milik bagian bunda-bunda pengasuh dan juga kanda pengasuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi para pengasuh dan anak-anak. Begitu pula Bapa dalam persiapan ulang tahun secara kompleks, yaitu perlansian tanggal 3 di esok hari, Tuhan memberkati orang-orang tua kekasih kami, opa dan oma, keseluruhan tetapi juga dalam jemaat ini. Biarlah hidup mereka ini mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati mereka secara keseluruhan, secara klasis. Kompel yang ada yang akan dilaksanakan kegiatan ibadah syukur nantinya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Ini harapan kami. Ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berdoa kehendakmu, ini seperti di surga. Muhammad hari ini, makanan kami ini, maafkanlah kami, permasalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kami yang telah punya kerjaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang

memberkati engkau dan melindungi engkau. Kami memberi engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kita Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Gurau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, saya Yogi Andriansyah kembali hadir menemani Anda ya di siang hari ini hingga nanti sore, tepatnya hingga pukul 17:30 untuk waktu Indonesia Timur, hadir dengan beragam program informasi dan juga hiburan melalui terestrial kami di 94,8 MHz dan juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. dan berdengar, selamat hari Minggu ya, selamat liburan untuk Anda semua sebelum kembali beraktivitas di esok hari dengan beragam aktivitasnya dan juga kerjaan-kerjaan yang harus kita selesaikan. Oke, baik pendengar, saat ini pukul 11:51 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik, sembari menanti doa Angelus yang jatuh pada pukul 12 untuk waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz.

Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

perjanjian lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745.

acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Baik, selamat siang pendengar, masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan tentunya masih bersama saya Yogi Andriansyah hingga nanti sore ya, menemani Anda. Tepatnya hingga pukul 17 lewat 30 menit atau pada pukul 5 lewat 30 menit ya untuk jam 5 sorenya. Dan mendengar saat ini kita kembali dalam program musik tradisional dan juga budaya, di mana kemarin kita telah menjelajahi budaya dan juga musik-musik tradisional dari Kabupaten Klaten. Saat ini kita akan beralih ke daerah lainnya ya pendengar. Daerah selanjutnya merupakan Kabupaten Nabire, pendengar, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang terletak di pesisir Teluk Cendrawasih. Pendengar, Nabire dikenal sebagai pintu gerbang menuju wilayah pegunungan tengah Papua karena memiliki pelabuhan laut dan bandar udara yang menjadi penghubung berbagai daerah di kawasan tengah Papua. Nah, selain memiliki potensi perikanan, perkebunan dan pertanian, Nabire juga kaya akan keindahan alam seperti Pantai Gedo, Pantai Mona Lisa, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, serta kawasan konservasi yang menjadi habitat hiu paus. Pendengar, kabupaten ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai suku asli Papua ya, di antaranya suku Wate, Yerisyam, Hegure dan sejumlah suku lainnya yang hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang. Nah, keberagaman budaya tersebut menjadikan Nabire sebagai daerah yang harmonis dengan kekayaan adat, seni, bahasa dan tradisi yang masih lestari hingga saat ini. Pendengar, kita beralih selanjutnya ke sejarah Kabupaten Nabire sendiri. Nama Nabire memiliki beberapa versi asal-usul ya menurut cerita masyarakat adat. Salah satu versinya datang dari suku Wate yang menyebutkan bahwa nama Nabire berasal dari kata Nawi yang merujuk pada banyaknya binatang jangkrik di kawasan sungai Nabire pada masa lampau, dan seiring waktu penyebutannya berubah menjadi Nawire dan akhirnya menjadi Nabire. Nah, untuk versi lain ada dari suku Yerisyam yang menyebutkan bahwa nama Nabire berasal dari kata Navire yang berarti daerah yang ditinggalkan, sedangkan menurut suku Hegure, Nabire berasal dari kata Inambre yang berarti wilayah pesisir yang ditumbuhi berbagai jenis pohon palem. Nah, seluruh versi tersebut menjadi bagian dari kekayaan sejarah dan juga budaya masyarakat Nabire, pendengar. Pada masa kolonial Belanda, wilayah ini atau wilayah Nabire ini mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan di kawasan pesisir Papua. Nah, setelah Papua bergabung dengan Indonesia, Nabire menjadi bagian dari Kabupaten Paniai. Nah, kemudian melalui peraturan pemerintah nomor 52 tahun 1996, wilayah ini resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Nabire dengan ibu kotanya di Nabire. Nah, sejak saat itu pendengar, Nabire terus berkembang ya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan juga pelayanan masyarakat di wilayah Papua Tengah. Pendengar, kini Kabupaten Nabire terus bertumbuh ya dengan semangat pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya lokal serta pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan letaknya yang strategis dan kekayaan alam yang dimiliki, Nabire menjadi salah satu daerah penting yang berperan dalam pembangunan kawasan Papua Tengah. Oke, pendengar, demikian sedikit profil singkat dan juga sejarah Kabupaten Nabire. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu ya lagu yang berasal dari daerah Nabire berikut ini. Dan selanjutnya juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kuliner apa saja sih yang ada di Nabire. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu pendengar dua lagu dari Nabire berikut ini. Selamat mendengarkan.

Tuhan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Ohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Ohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

0: Kami di musik tradisional dan budaya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya di 94,8 MHz. Dan sebelum kami updatekan dengan informasi kuliner dari Kabupaten Nabire, kami sapa terlebih dahulu seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada di siang hari ini. Semoga waktu istirahat Anda di siang hari ini dapat menambahkan semangat ya untuk menjalani hari esok. Dan bagi Anda yang saat ini masih beraktivitas ataupun bekerja, tetap semangat. Semoga segala aktivitas dan kerjaan Anda dapat rampung dengan baik. Dan bagi Anda saat ini yang sedang berkendara, tetap hati-hati ya di jalan, jangan hilang fokus. Dan juga jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan bagi Anda khusus pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Oke, baik pendengar. Kabupaten Nabire yang kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah tidak hanya terkenal ya dengan keindahan Teluk Cendrawasih tempat hiu paus berenang bebas, tetapi juga terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Letak geografisnya yang mempertemukan wilayah pesisir dan dataran tinggi membuat Nabire memiliki ragam kuliner dan juga ragam buah tangan yang unik dan memiliki karakter yang kuat. Nah, sebelum kita membahas petualangan seru melihat hiu dan menjelajahi keindahan Nabire, kita ke kuliner dulu ya. Terlebih dahulu pendengar, bagi Anda pecinta kuliner, Anda wajib mencicipi kuliner khas daerah Nabire di Provinsi Papua Tengah ini, di mana untuk kulinernya didominasi oleh olahan sagu, hasil laut yang segar, serta umbi-umbian dengan menu utama seperti papeda, ikan kuah kuning, dan keladi tumbuk. Nah, untuk papeda ikan kuah kuning rasanya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, di mana papeda ikan kuah kuning itu merupakan salah satu makanan khas untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, bagi Anda yang penasaran apa itu keladi tumbuk, pendengar, keladi tumbuk itu merupakan talas atau keladi yang direbus lalu ditumbuk halus dan sering disajikan bersama lauk pauk berdaging atau sayuran. Dan keladi tumbuk ini juga dapat dimakan ya berbarengan dengan papeda ataupun ikan kuah kuning. Nah, selain tiga kuliner tersebut, masih ada kuliner khas daerah Nabire lainnya ya, seperti udang selingkuh, sagu lempeng yang merupakan roti kering tradisional berbahan dasar sagu yang dipanggang dengan cetakan. Dan juga sagu ini cocok ya dijadikan teman minum teh ataupun kopi. Nah, untuk selanjutnya pendengar, Nabire juga terkenal ya dengan ragam buah tangan yang unik dan memiliki karakter yang kuat dan bisa dijadikan oleh-oleh yang otentik jika Anda berkunjung ke Nabire. Untuk yang pertama, jeruk Nabire dapat Anda bawa pulang ya, di mana jeruk Nabire ini adalah ikon buah tangan paling terkenal di daerah ini. Berbeda dengan jeruk pada umumnya pendengar, jeruk asli Nabire ini memiliki ukuran yang relatif besar dengan kulit yang cenderung tebal namun mudah dikupas. Nah, daya tarik utamanya terletak pada bulir buahnya yang sangat berair dan memiliki rasa manis segar yang pekat tanpa rasa asam yang menusuk. Nah, menjadikan komoditas ini yang paling dicari bagi para pelancong. Nah, bagi Anda pecinta kopi, Nabire juga memiliki kopi khasnya sendiri ya, namanya kopi Moanemani. Nah, kopi ini adalah oleh-oleh wajib saat Anda berkunjung ke Nabire. Meskipun ditanam di wilayah pedalaman kamu di Dogiai, kopi berjenis Arabica organik ini dipasarkan secara luas melalui Nabire. Nah, kopi ini tumbuh alami di dataran tinggi tanpa pupuk kimia, menghasilkan aroma kacang yang pekat, bodi yang tebal, serta tingkat keasaman yang rendah dan aman di lambung. Selain itu, Nabire juga dikelilingi oleh hutan hujan tropis ya yang masih sangat asri, di mana kondisi ini menghasilkan madu hutan liar berkualitas premium yang dipanen langsung oleh masyarakat adat. Dan madu alam Nabire ini terkenal ya akan kemurniannya tanpa campuran pemanis buatan dan memiliki warna coklat pekat yang jernih. Dan dipercaya khasiatnya sangat ampuh untuk menjaga stamina tubuh setelah perjalanan jauh. Oke, pendengar, demikian tadi beberapa kuliner khas Nabire dan juga ragam buah tangan yang unik ya, yang dapat Anda jadikan oleh-oleh jika berkunjung ke Nabire. Nah, untuk selanjutnya tidak lengkap ya kalau kita tidak membahas destinasi wisata, di mana Nabire sendiri terkenal memiliki beberapa destinasi wisata yang sangat indah ya untuk kita nikmati, karena Nabire ini kaya akan keindahan alamnya. Nah, untuk informasi terkait destinasi wisatanya, pendengar, akan kami updatekan untuk Anda setelah jeda lagu berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Budi?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, tak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jaga boh gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra bro, bra bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Webinar kita masuk ke segmen terakhir ya, terkait dengan rekomendasi destinasi wisata di Nabire yang bisa menjadi referensi Anda untuk berkunjung suatu saat nanti jika ke Nabire. Pendengar, kalau mendengar kata Papua, sudah tidak asing lagi ya di telinga kita jika bumi Papua ini sering dianggap bak surga dunia karena keindahan alamnya yang belum tersentuh oleh banyak orang. Di bagian paling timur Papua, kamu atau Anda bisa menemukan salah satu wilayah yang memiliki keindahan alam yang juga mampu menarik hati wisatawan domestik maupun mancanegara, di mana wilayah ini adalah Nabire yang merupakan salah satu kabupaten di Papua yang berbatasan dengan Provinsi Papua. Nah, keistimewaan Nabire ini menyuguhkan bentang panorama alam yang menakjubkan, membuat Nabire ini juga dikenal sebagai surga tersembunyi di alam Papua. Nah, kami mulai dengan destinasi wisata yang pertama yang wajib Anda kunjungi ya pendengar, di mana di Nabire ada sebuah air terjun bernama Bihewa, di mana air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan undak-undak sebanyak 7 tingkat. Destinasi wisata Nabire ini juga merupakan air terjun tertinggi di Papua, dan untuk sampai di lokasi ini Anda harus melewati perjalanan yang cukup sulit ya. Dari Bihewa Anda akan menuju ke distrik Makimi yang dilanjutkan dengan trekking untuk tiba di air terjun Bihewa yang memiliki lokasi yang tersembunyi. Nah, setelah melewati hutan Anda harus berhati-hati ya, karena jalan yang selanjutnya Anda lalui akan dikelilingi oleh bebatuan sehingga cukup licin untuk dilalui. Kemudian untuk wisata selanjutnya pendengar, Kuati Sore ya, di mana destinasi wisata Nabire ini mempesona yang Anda dapat kunjungi. Dan destinasi wisata di Kuati Sore ini di Desa Nabire merupakan bagian dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Nah, di desa ini juga disebut sebagai desa hujan karena seringnya hujan yang turun di desa ini walaupun sedang memasuki musim kemarau. Nah, saat tiba di kawasan Desa Kuati Sore, Anda akan disuguhkan dengan deretan rumah-rumah penduduk Desa Kuati Sore yang berjajar dengan rapi, dan warga Kuati Sore yang sebagian besar profesinya merupakan nelayan tradisional. Kemudian yang tidak asing di telinga kita mendengar, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, di mana taman yang biasa disebut TNTC ini menjadi salah satu destinasi wisata di Nabire yang paling populer. Taman dengan luas sekitar 1,4 juta hektar ini merupakan salah satu taman nasional berbasis perairan laut di daerah Papua Barat, tepatnya berada di Teluk Cendrawasih. Dan TNTC ini juga menjadi taman nasional laut terluas di Indonesia ya, yang mana 90% kawasannya terdiri dari perairan laut. Nah, TNTC ini atau Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini sangat menarik ya bagi Anda pecinta snorkeling atau menyelam, karena Anda akan disuguhi dengan berbagai keindahan alam lautnya ya, dengan ikan dan terumbu karangnya. Kemudian yang keempat ada Pantai Gedo pendengar, di mana destinasi wisata di Nabire yang satu ini letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh wisatawan. Pantai Gedo ini merupakan destinasi wisata pantai yang berada di Desa Sanoba dan dapat dijangkau hanya dalam waktu 20 menit dari pusat kota Nabire. Kemudian ada pantai lainnya juga pendengar, Pantai Nusi, di mana masih membahas tentang keindahan destinasi wisata pantai di Nabire. Kali ini ada Pantai Nusi ya, yang tidak kalah menawan, di mana Pantai Nusi ini dikenal dengan panoramanya yang unik karena memiliki pasir pantai berwarna hitam. Dan demikian saja benar seluruh rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan ya di program musik tradisional dan juga daerah untuk edisi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026, di mana tadi kita sudah membahas terkait dengan profil singkat sejarah kuliner dan juga yang terakhir tadi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nabire. Dan semoga segala informasi yang kami berikan tadi dapat menambahkan wawasan dan juga menambahkan rasa cinta kita dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia ya khususnya. Demikian saja mendengar musik tradisional untuk edisi hari ini, dan sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya ya, dengan pembahasan daerah lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Saat lagi kami akan hadirkan Anda dengan informasi olahraga ya, dalam Warta Berita dinamika olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim. Malam tadi, Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
3: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
2: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
3: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
2: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim, dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepat dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepat dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik.

0: harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair, di mana kita membuka semua berbagai macam jenis Excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih

0: sebagai sarana pengetahuan database atlet voli daerah guna menggali bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Chris Kiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
2: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang
2: program mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur.

0: Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
1: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
0: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
2: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
0: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 321 401.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Prodangdut.

Banjir menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga menimbulkan masalah kesehatan. Banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan para korban, seperti kesulitan air bersih, menimbulkan kerugian ekonomi, menimbulkan masalah kesehatan, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa.

0: 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir menemani Anda di siang hari ini ya, dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa menghubungi di 0971333 0745. Untuk WhatsApp salamnya bisa melalui SMS di... Untuk WhatsApp salamnya bisa melalui WA ataupun SMS kami ya di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Kakak Puja.
1: Selamat siang juga. Apa kabar?
0: Baik Kakak, gimana kabarnya?
1: Baik Kak. Di pintu ini panas, capek, tersambung untuk keluar kak dari mata, dari depan kaca lihat ke jalan sawi.
0: Menyala.
1: Panas sampai menyala baik-baik. Jadi bagi yang membakar rumput itu, lebih kamu duduk diam di tempat, perhatikannya anda melebar lagi.
0: Itu lagi kakak. Panas-panas lagi, bakar-bakar lagi.
1: Baru itu panas-panas lagi deh. Saya senang orang bakar, oh. Supaya saya bisa bergegas melebar diri.
0: Oke, lagunya Kakak Puja. Lagu apa ini?
1: Aduh, lagu apa ya? Sudah. Terlalu ini. Iyo.
0: Oke.
1: Sule, bola salju. Lagu ini sama salam. Buat semuanya saja sudah tanpa terkecuali. Yang mewakili Pak Nasrun, salam hormat dan Pak Luhut. Buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Oke, baik. Terima kasih dan selamat siang.
0: Bye-bye. Selamat siang. Baik, Kakak Puja. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dari Bintuni di siang hari ini. Dimana tadi diinformasikan oleh Kakak Puja, Bintuni hari ini sangat panas menyala. Dan mendengar, bagaimana dengan daerah Anda, apakah sama panasnya atau saat ini sedang hujan? Bisa ceritakan ya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 0971333 0745, sekalian dengan requestan lagu dangdutnya. Untuk salam sapaannya juga dapat dikirimkan ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433.

Benar, sepertinya belum ada yang bergabung ya. Untuk itu kami putarkan terlebih dahulu satu lagu requestan dari Kakak Puja di Bintu ini di segmen pertama ini dengan lagu dari Sule Bola Salju ya. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke. Dan kami nanti deringan telepon dari Anda ya untuk bergabung bersama kami. Mari kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Bagaimana itu tadi satu lagu ya dari Sule dengan Bola Salju. Satu lagu tadi di request oleh kakak Puja di Bintuni. Dan mendengar bagi anda yang ingin request lagu dangdut juga dapat menghubungi kami ya di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Adalah kita, selamat siang. Ini Bang Yogi atau Bang ini?
0: Dengan Yogi ini, dari mana nih?
1: Oh, Bang Yogi.
0: Ibu Tri kah?
1: Bang Yogi, iya. Saya pikir ini siapa yang satu ini?
0: Aldo.
1: Aldo, ya pernah. Bang Yogi, pantas. Tidak, lagunya tidak non-stop. Kalau Bang Aldo kan terima satu langsung stop. Lagu-lagu lagi terus. Nanti kalau suka baru ini.
0: Baru terima lagi.
1: Jadi itu ada kesempatan untuk telepon. Tapi hari ini alhamdulillah Mas Yogi ya sudah
0: mudah-mudahan.
1: Mas Yogi sehat ya.
0: Sehat Ibu Tri. Gimana Ibu Tri, sehat ya? Udah lama nih kayaknya juga tidak dengar suara Ibu Tri.
1: Iya, beberapa hari itu saya batuk-batuk jadi lagi influenza ya. Jadi hari ini sudah berapa hari sudah bisa bergabung lagi di RRI Merut.
0: Oke, okay.
1: Dan sekarang tambah happy lagi Mas Yogi. Yang juga Mas Yogi happy ya.
0: Siap tentunya Ibu Tri. Semoga kita tetap happy ya.
1: Ada uang nih, tidak ada uang happy.
0: Iya, benar sekali. Mau bagaimana lagi.
1: Oke, Mas Yogi.
0: Lagunya
1: apa? Saya mau request lagunya Badai Biru, tapi mudah-mudahan tidak ada badai.
0: Iya, semoga cuma lagu aja ya.
1: Lagunya cuma badai matahari saja lagi.
0: Ya cukup panas ini. Penyanyinya iya. Siapa Ibu Utri?
1: Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati. Trisnawati. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Ibu Tri, Badai Birunya?
1: Pertama ini untuk Bang Yogi yang sedang bertugas. Semoga Bang Yogi selalu sehat.
0: Siap.
1: Diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Sudah ada kemblong, kalau sudah ada mudah-mudahan ya cepat-cepat. Iya, undang cepat-cepat. Undangnya melempar apa?
0: Melempar
1: seringgu ya Mas Yogi.
0: Siap Ibu. Nanti ditunggu ya.
1: Saya sampai undangannya sampai di tangan saya.
0: Siap.
1: Oke, jangan berlama-lama, nanti yang lain mau masuk ya.
0: Oke.
1: Saya kirim untuk keluarga saya di Jalan Hindul, Budi Iki bersama keluarga, semuanya saya di siang hari ini, dan juga Pak Detio, Budi Emi, dan Budi Una juga semuanya saya di siang hari ini, dan juga Mama Ines dan Bang Christian di Bampel, semoga sehat selalu di siang hari ini Mama Ines, semoga Mama Ines belum pergi mancing ya, semoga mudah-mudahan kalau pergi mancing dapat ikan banyak.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Bude Yati di Mopalama, semoga Bude Yati selalu sehat bersama keluarga. Dan juga untuk Abang Hasan Lalo, Mama Ibu Siti dan juga Mama Roni, Ibu Lili di Kurik. Serta mas-mas ya yang di SP4, SP5, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Untuk era ini, Mas Yogi. Untuk Abang Cuta Mami dan Kak Anies juga sehat. Dan juga untuk Ibu Farida, Ibu Natalia di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia selalu sehat di siang hari ini bersama cucu dan anak-anak.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Ibu Farida, Ibu Mas Dia bersama pasangannya. Serta Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, dan Bang Luhut juga ya, Bang Putra Teka, dan juga Ibu.
0: Ibu siapa?
1: Ibu siapa yang tunggu yang di Manado ini ya?
0: Ibu Ani.
1: Ibu Ani ya, Ibu Ani, semuanya saya selalu dicari. Dan Ibu Wigati ya di Wonosobo, semoga Ibu Wigati selalu sehat. Mas Yogi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan di mana saja pendengar setia RRI Merauke, di mana saja berada, semuanya selalu sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih Bang Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ada?
0: Ada Ibu, aman.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri.
0: Baik. Terima kasih banyak Ibu Utri. Selamat siang. Doa terbaik juga ya buat Ibu Utri dan keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih memiliki cukup banyak waktu ya di program Prodangdut ini hingga nanti pukul 14:50 untuk waktu Indonesia Timur. Jadi masih banyak kesempatan nih untuk Anda request-request lagu bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Bisa hubungi di 0971-333-0745. Apalagi hari ini kan lagi libur kan, cocok nih untuk mendengarkan lagu dangdut favorit Anda. Nah, daripada cuma mendengarkan requestan orang, bisa bergabung bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh ya dikirimkan melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Oke, sembari menunggu penelpon selanjutnya, pendengar, kita putarkan dulu satu lagu yang tadi telah direquest oleh Ibu Utri dengan judul Badai Biru dari Itje Trisnawati. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: lagunya yang berjudul Badai Biru, dan lagu tadi di request oleh Ibu Utri di Seringgu. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Ini dengan siapa?
0: Dengan Yogi.
1: Oh. Selamat siang.
0: Siang.
1: Yogi.
0: Ini dari mana ini?
1: Dari
0: Mas Lia Parigi ya. Oke. Gimana iya. Cuaca Parigi?
1: Cuaca di sini lagi panas.
0: Lagi panas ya. Kak, ceria sekali habis makan siang apa ini, Bu? Mas Lia?
1: Udah
0: ya.
1: Baru habis makan.
0: Oh, makan apa itu?
1: Makan apa ya?
0: Ikan kah?
1: Pokoknya rahasia.
0: Ayam kah? Oke, rahasia ya. Takut saya ya, minta rahasia. Kayaknya. Oke, mau lagu apa Ibu Mas Dia?
1: Lagunya Ibu Tiri.
0: Ibu Tiri. Oke. Okay. Iya. Buat siapa ini Ibu Tiri?
1: Buat Bang Juta Mami. Bang Luhut. Bang Lei. Putra Tengah, Bang Nasrun. Bang Junaedi. Ibu Utri bersama pasangannya, Guri dari Jakarta, Bunda Christine di Toitoli, dan semuanya tanpa turut kecuali.
0: Siap, maaf.
1: Ucapan salam kompak dan buat Bang Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya Ibu Mas Lia sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak. Doa terbaik buat Ibu Mas Lia dan juga keluarga ya dimanapun berada. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat
0: Halo.
2: Siang Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang.
2: Nanya orang Medan, Bang.
0: Orang Medan ya. Bang Bintang.
2: Nama Irona, Bang.
0: Bang siapa? Oh, Mairona. Ya, Mairona kemarin ya. Gimana kabarnya, Bang?
2: Iya.
0: Kabarnya baik ya?
2: Enggak lah, Mairona lah.
0: Oh, Mairona?
2: Iya.
0: Kabarnya Mairona?
2: Iya, semalam tergabung sama
0: Aldo.
2: Baiklah.
0: Kabarnya okay. Baik ya. Cuaca gimana? Okay. Batak?
2: Kalau cuaca di Medan mendung manja, Bang.
0: Mendung?
2: Iya, mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja. Cocoknya lagu apa nih, Bang? Kalau mendung-mendung manja nih.
2: Ini cocoknya lagu apa? Endang Kurnia, Bang.
0: Endang Kurnia?
2: Iya.
0: Judulnya apa itu, Bang?
2: Ling-ling Seng.
0: Ling-ling Seng. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, Bang? Ling Ling Seng untuk siapa ini dari Endang Kurnia?
2: Iya. Buatnya Mas Ria tadi. Buatnya Bang Yogi.
0: Siap.
2: Ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrun. Ahmad Irwandi. Ada Bang Cut dan sesemuanya lah, Bang, para pecinta Pro Dangdut siang hari ini, Bang.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Oke, banyak Bang Yogi. Selamat tuntas.
0: Amin.
2: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Mairona sudah bergabung dari Medan siang hari ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu ya, pendengar, dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Mas Lia dan juga Bang Mariona. Dengan dua lagu, satu dari Ida Laila ya dengan Ibu Tiri, dan satu lagi dari Endang Kurnia dengan Ling Ling Seng. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut di Pro 1 RRI Merauke.

dua lagu requestan oleh Ibu Maslia dan juga Bang Mayrona ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut, bisa hubungi kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433.

0: Baik, sembari menunggu penelpon, kami sapa kembali ya seluruh pendengar setia dari Persatu Merauke saat ini dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda lakukan, semoga tetap bersemangat. Terima kasih sudah memilih kami sebagai teman Anda di siang hari ini, dan mari nikmati kebersamaan kita karena masih banyak lagi lagu-lagu pilihan yang dapat Anda request ya. Khususnya saat ini kita sedang ada di program Pro Dangdut, jadi Anda dapat request lagu dangdut sesuai dengan selera Anda ya. Dan untuk requestannya bisa dikirimkan melalui telepon kami di 0971-333-0745. Jika tidak mau request, mau kirim salam juga bisa ya melalui pesan WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Nah, siapa tahu lagu requestan Anda di siang hari ini bisa menjadi penyemangat untuk orang lain. Siapa yang tahu ya, pendengar ya. Dan sembari menunggu penelpon kami, oh sepertinya sudah berdering nih teleponnya. Kita langsung angkat. Halo, selamat. Oke, terputus. Sayang sekali ya. Mungkin bisa dicoba kembali hubungi kami di 0971-333-0745. Dan sembari menunggu penelpon, kami updatekan Anda dengan informasi berikut ini ya, dengan informasi nasional di mana BMKG mengungkap daftar kota yang berpotensi diguyur hujan petir hari ini ya, 2 Agustus 2026. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026, di mana masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan petir maupun hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan akan terjadi di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Nah, di wilayah Barat Indonesia, BMKG merilis prediksi hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan mengguyur Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Meski demikian, pendengar, sebagian wilayah lain di Indonesia bagian barat diperkirakan didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan tebal ya. Dan kondisi tersebut berpeluang terjadi di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan sebagian besar Pulau Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Oke, sepertinya sudah berdering kembali telepon kita. Langsung kita angkat. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut saudara kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Kak Purnamasari ya.
1: Purnamasari.
0: Iya, benar ya. Oke, di mana cuaca di Sulawesi Barat?
1: Di sini cukup terik matahari.
0: Oh, cukup panas ya. Oke. Iya. Lagunya apa nih, Kak Purnama?
1: Purnama mau request lagunya Evita Malah. Nada Cinta.
0: Nada Cinta? Oke, okay. Mau diputarkan untuk siapa nih, Kak Purnama?
1: Sekarang salamnya ada itu Paride, Stefan Azron, Kak Bintang Pratama di Palu. Ada siapa lagi ya, Pak Widi, ada Bang Luhut, ada Pak Putra Tengah. Semuanya ada Bintang Putra Kecali. Buat apa ngobrol juga, semoga selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya. Kak Purnamasari sudah bergabung dari Subar siang hari ini. Oke, sepertinya berdering kembali telepon kita, langsung kita angkat ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang dari
2: Maumere, menyapa Pro Dangdut siang hari ini.
0: Di Maumere kita sambut langsung ada Bunda Ima ya.
2: Iya, Bung Aldo.
0: Bung Yogi.
2: Bung Yogi. Soalnya semalam Bung Aldo, jadi Bunda kira siang juga Bung Aldo.
0: Seharusnya seperti itu, cuma lagi tukaran jadwal Bung Aldonya ada kegiatan di.
2: Yang penting ada yang mengisi jadwal.
0: Benar sekali. Saling tukar biasanya kalau ada keperluan mendadak.
2: Oh iya.
0: Gimana cuaca Maumere?
2: Cuaca lagi mendung-mendung manja saat
0: mendung-mendung
2: ini.
0: Mendung-mendung manja. Lagunya apa nih biar cocok dengan cuacanya?
2: Apa ya? Mm-hmm. Soalnya lagi sedang rindu nih.
0: Oh, sedang rindu, boleh.
2: Iya, jadi mungkin Bunda mau request judulnya Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku.
2: Lagunya cuman apa yang tadi nyanyi mungkin Bung Yogi.
0: Saya enggak bisa nyanyi sayangnya.
2: nanti tolong posisikan ya Bung Yogi nih, sama Hat bercanda.
0: Enggak apa-apa. Ada nih Obati Rinduku dari Cantika Davinca.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Atau Cutrani, ada cukup banyak sih yang nyanyi nih.
2: Pokoknya atur sa. Orang Kupang bilang atur sa.
0: Oke, siap. Kita atur.
2: Yang penting bisa menghibur apa para pendengar semua di siang hari ini.
0: Amin.
2: Untuk
0: amin
2: menikmati hari Minggu yang
0: cukup
2: yang bahagia ya.
0: Iya.
2: Oke, salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Salam bahagia bersama keluarga, bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Dan semua pendengar setia dimanapun berada ya. Hari ini salam semua ya, sapu rata saja makan borong. Dengan ucapan selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Buat Bung Yogi, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Terima kasih banyak ya Bunda Ima sudah bergabung dari Maumere. Dan langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang sudah di request oleh Bunda Ima dan juga Kak Purnamasari ya, biar tidak menunggu lama. Ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Baik, masih bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kami masih bisa menerima satu penelpon lagi. Bagi Anda yang ingin bergabung, bisa langsung hubungi kami ya di 0971 333 0745. Dikarenakan kita sesaat lagi akan mengakhiri program Pro Dangdut, jadi cuma cukup satu penelpon ya. Ayo buruan, siapa kira-kira yang mau bergabung bisa hubungi kami di line telepon kami ya. Dan sembari menanti dengan teleponnya, kami lanjutkan dengan informasi terkait dengan BMKG ya, yang mengungkap daftar kota yang berpotensi diguyur hujan petir pada hari ini ya, hari Minggu 2 Agustus 2026. Di mana tadi kita sudah memberikan informasi di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk selanjutnya kita beralih ke Indonesia bagian timur ya, di mana hujan ringan diperkirakan akan turun di Mamuju, Palu, dan Nabire. Sementara kota-kota lain diprediksi mengalami cuaca cerah berawan hingga sepanjang hari. Lalu wilayah yang diperkirakan menikmati cuaca yang relatif bersahabat meliputi Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, hingga Merauke. Nah, di sisi lain, udara kabur berpotensi muncul. Maksud kami udara kabut ya, berpotensi muncul di Mataram. Sedangkan asap atau kabut diperkirakan akan terjadi di Sorong dan juga Jayawijaya. Nah, BMKG juga mengingatkan, perakiraan tersebut merupakan gambaran umum kondisi cuaca harian dan masyarakat disarankan untuk memantau pembaruan cuaca secara berkala melalui aplikasi info BMKG maupun akun resmi media sosial BMKG untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Nah, itu pendengar, melalui aplikasi ini juga Anda dapat merencanakan ya kegiatan Anda, baik itu mencari ikan, kemudian beraktivitas di luar ruangan, dan juga aktivitas lainnya yang berhubungan dengan cuaca. Bisa memantau kondisi cuaca wilayah Anda melalui aplikasi BMKG maupun akun resmi dari media sosial BMKG. Oke, sepertinya hingga saat ini belum ada penelpon yang bergabung. Untuk itu kita akhiri saja ya program Pro Dangdut di siang hari ini dengan satu lagu yang spesial kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk pendengar seluruh Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada saat ini. Kami tutup dengan satu lagu dari Roma Irama untuk Anda dengan judul lagunya 135 juta. Nah, sebelum kami putarkan, kami ucapkan terlebih dahulu ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi melalui jalur telepon. Ada Kakak Puja di Bintuni, Ibu Tri di Seringgu, Ibu Maslia di Parigi Motong, kemudian Bang Mariona di Medan. Ada juga Kakak Purnamasari di Sulawesi Barat, dan juga yang terakhir tadi ada Bunda Ima di Maumere. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang telah bergabung melalui jalur telepon, dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami, kami tunggu di edisi berikutnya ya, baik itu di Pro Dangdut maupun di Ruang Rindu. Demikian saja pendengar, ruang maksud kami Pro Dangdut di siang hari ini ya, di edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Sampai jumpa di edisi berikutnya, dan berikut ini lagu penutup dari Roma Irama, 135 juta. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika

Nih, pendengar, apa kabar di minggu sore ini? Pendengar setia, semoga akhir pekan Anda berlangsung menyenangkan dan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga atau menikmati momen santai sebelum kembali beraktivitas ya di esok hari. Terima kasih sudah memilih kami sebagai teman Anda di sore yang hangat ini, dan semoga kebersamaan kita dapat menambah semangat dan menghadirkan suasana yang lebih ceria melalui beragam informasi, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan, mendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan ya, untuk menemani sore hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, menikmati setiap momennya, dan semoga minggu sore ini Anda semakin berkesan bersama siaran kami. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan

0: kejiwaan baru bernama Gaming Disorder.
1: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi,

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya tentunya pendengar Yogi Andriansyah di sore hari ini, di hari Minggu ya. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semua pendengar. Semoga di minggu ini segala aktivitas Anda yang masih berjalan dapat segera tuntas ya. Dan bagi Anda yang saat ini telah beristirahat, berkumpul bersama keluarga dan menikmati momen santai sebelum kembali beraktivitas di esok hari, selamat menikmati momen liburan Anda. Dan baik pendengar, kita tadi telah memutarkan ya beragam lagu di pukul 15 tadi hingga pukul 14 ini dengan beragam lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas di sore hari. Dan semoga lagu-lagu tadi dapat menemani Anda dan juga menghibur Anda di minggu sore ini pendengar. Untuk selanjutnya pendengar, kami meminta waktu Anda ya untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Benar, di sore hari ini kami memiliki beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Kami awali dengan pengumuman yang berasal dari Gubernur Papua Selatan dengan nomor pengumuman 900.1.1.13.1/689.A /PPS/Romawi 7/2026 tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau PKB dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. Untuk persyaratan pendaftaran ulang atau PU, syaratnya yaitu fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, kemudian fotokopi STNK dan fotokopi notis pajak, dan juga menyertakan nomor handphone pemilik kendaraan yang aktif. Untuk syarat bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, syaratnya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, nota atau kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai 10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk persyaratan pergantian STNK dan TNKB, syaratnya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli dan cek fisik kendaraan atau nomor rangka dan nomor mesin. Pendengar, pemberian insentif pajak akan dilaksanakan selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan ya pada kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik. Pembebasan denda ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendengar, segeralah memanfaatkan kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari Pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar SD di Distrik Ilwayap, Kimam Kontuar, Pandua, Tabonji, dan Wan. Yaitu SD Impres Yulili di selanjutnya SD Negeri Wanam Wogikel, SD YPPK Bibikem, SD YPPK Ilwayap, SD Impres Kiworo, SD Impres Kumbis, SD YPPK Kalilam Batu Merah, SD YPPK Kimam, SD YPPK Komolom, SD YPPK Teri, SD YPPK Turiram Yeobi, SD Impres KW, SD Impres Sibenda, SD Negeri Pembri, SD Negeri Wetau, SD Impres Sabudom, SD YPPK Kalwa Patwa, SD Impres Yomuka, SD Negeri Jeraha, SD YPPK Bamol, SD YPPK Iromoro, SD YPPK Konjom Bando, SD YPPK Santo Yakobus Busa Suam, SD Impres Kladar, SD Impres Konorau, SD YPPK Sabon, SD YPPK Tor Kladar, dan SD YPPK Waan Konorau. Pengumuman diharapkan kehadiran ya untuk kepala sekolah dan satu orang guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan karir dan koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pada pukul 8 hingga selesai waktu Indonesia Timur, bertempat di SMP Negeri 1 Kimam. Dan demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar masih berasal dari Pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ditujukan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama di Distrik Ilwayap, Kimam dan Tabonji, yaitu SMP Negeri 1 Kimam, SMP YPPK Santo Kizito Kimam, SMP Pers Ilwayap, SMP Negeri Waan, SMP Negeri Tabonji. Diharapkan kehadiran kepala sekolah dan 3 orang guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan karir dan koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di SMP Negeri 1 Kimam. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya merupakan pengumuman terakhir disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan dan juga kami akan updatekan Anda dengan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke sore ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Merauke sore ini berdengar bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi FM 94,8 MHz. Dan masih bersama saya Yugi Andriansyah tentunya berdengar. Dan di sore hari ini kami akan menemani Anda ya dengan beragam lagu dan juga informasi. Seperti biasa kami akan buka dengan informasi mancanegara mendengar. Dan informasi mancanegara berikut ini berasal dari Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa atau UNEC yang melaporkan lebih dari 434 ribu ya hektar lahan telah terbakar di Eropa sepanjang 2026 ini. Kebakaran hutan terus melanda Eropa dan juga Amerika Utara pada musim kebakaran tahun ini. Kebakaran tersebut telah menghancurkan hutan, mengancam banyak komunitas, serta melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Pendengar, UNICEF menilai banyak kebakaran yang sulit dihentikan ya saat mencapai intensitas tinggi, namun upaya pencegahan dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Nah, di Prancis kebakaran besar melanda wilayah Gironde dan menghanguskan sekitar 42 ribu hektar hutan pinus, di mana bencana tersebut memaksa puluhan ribu warga dan wisatawan untuk dievakuasi. Sementara itu di Spanyol mengalami salah satu musim kebakaran hutan terburuk dalam beberapa dekade. Lebih dari 200 ribu hektar lahan terbakar atau dua kali lipat dari rata-rata tahunan historinya. Nah, pendengar, Uni Eropa juga memperingatkan krisis kebakaran hutan kini bergeser ke kawasan timur. Yunani dan Italia diperkirakan menghadapi risiko kebakaran yang semakin tinggi karena gelombang panas, kekeringan dan juga angin kencang hingga awal Agustus nanti. Nah, sementara itu di Amerika Serikat mencatat sekitar 1.849.000 hektar lahan telah terbakar sepanjang 2026, di mana Kanada mengalami lebih dari 4.000 kebakaran hutan yang telah menghanguskan sekitar 3.770.000 hektar lahan dan puluhan kebakaran besar yang belum terkendali hingga saat ini. UNEC menyebut kebakaran hutan kini menjadi dampak yang semakin dapat diprediksi ya dari perubahan iklim, di mana kebakaran mengancam nyawa, menghancurkan rumah, infrastruktur, dan juga mata pencarian masyarakat. Nah, selain itu asapnya juga dapat menyebar hingga ratusan bahkan ribuan kilometer sehingga meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Dan menurut UNEC, perubahan iklim ini membuat kebakaran hutan menjadi lebih sering dan lebih intens. Nah, pendengar, sesuai dengan kondisi kita saat ini ya, yang sedang memasuki masa kemarau di mana hujan akan jarang turun sehingga menyebabkan lahan-lahan menjadi kering dan hal tersebut mempermudah terjadinya kebakaran. Jadi untuk kita semua lebih berhati-hati lagi ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran. Oke, demikian satu informasi mancanegara sebagai informasi pembuka. Dan untuk selanjutnya masih ada informasi lainnya ya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Broken Sore ini.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RR Merauke dalam rangkaian informasi Merauke sore ini mendengar. Setelah tadi kami updatekan dengan informasi mancanegara, untuk selanjutnya kita beralih ke informasi dalam negeri mendengar atau informasi nasional. Mendengar, memasuki bulan Agustus, pemerintah kembali melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Nah, program ini diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada keluarga miskin dan rentan. Dan berikut informasinya, pendengar. Pendengar, pemerintah kembali menyalurkan 6 program bantuan sosial sepanjang Agustus 2026 ini. Seluruh penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Nah, 6 bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, Program Indonesia Pintar, Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Bantuan Atensi Kementerian Sosial, serta Bantuan Pangan Berupa Beras. Penerima bantuan wajib berstatus sebagai warga negara Indonesia tentunya dan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang valid dan terdaftar dalam DTSEN. Masyarakat juga dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui laman maupun aplikasi cek bansos milik Kementerian Sosial dengan memasukkan NIK dan data yang diperlukan. Nah, pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kependudukan apabila terjadi perubahan kondisi keluarga agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran ya. Nah, pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada saat ini, mungkin Anda dapat mengecek ya NIK Anda apakah sudah terdaftar dan bisa dicek melalui aplikasi cek bansos ya milik Kementerian Sosial dengan memasukkan NIK dan data yang diperlukan. Nah, jika data Anda masuk ke dalam kategori penerima bantuan, tinggal dinantikan bantuannya dan bisa mengecek kembali untuk tanggal penerimaan bantuannya melalui cek bansos ya aplikasi milik Kementerian Sosial atau bisa melalui akun media Kementerian Sosial ya. Oke, demikian satu informasi dari dalam negeri atau informasi nasional terkait dengan bantuan sosial yang akan disalurkan pada bulan Agustus ini, di mana ada 6 bantuan sosial yang direncanakan akan disalurkan ya. Oke, untuk selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi dalam negeri ya, terkait dengan informasi yang berasal dari wilayah Merauke. Berengar, untuk updatean informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini.

Tujuan rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Secara umum, rumah singgah bertujuan sebagai wahana terhadap pembinaan anak-anak jalanan yang dilandasi dengan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, termasuk pembentukan anak atas nilai-nilai dan norma-norma agama.

Webinar untuk updatean informasi Merauke sore ini selanjutnya berasal dari Papua ya, khususnya untuk wilayah Merauke, di mana Satreskrim Merauke menerima piagam apresiasi. Pendengar, dari Jayapura, Kepolisian Daerah Papua menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Teknis Reserse Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat profesionalisme dan sinergi aparat kepolisian dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. Dan berikut informasinya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menggelar Rakernis Fungsi Teknis Reserse Tahun Anggaran 2026 di Jayapura yang diikuti para Kasat Reskrim dan Kasat Res Narkoba dari seluruh jajaran Polda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme, integritas, dan sinergi antar fungsi kepolisian dalam menghadapi perkembangan berbagai tindak pidana. Rakernis juga menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi yang membahas penanganan kejahatan siber, rehabilitasi narkotika, perlindungan anak dari paham ekstremisme, dan juga penambangan tanpa izin hingga implementasi KUHP baru. Nah, pada akhir kegiatan pendengar, penghargaan diberikan kepada personel reserse berprestasi, di mana Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Luktiaka Putra menerima piagam penghargaan atas dedikasinya dalam memperkuat profesionalisme dan sinergi penegakan hukum. Polda Papua berharap hasil Rakernis ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehingga mampu mewujudkan penegakan hukum yang profesional, modern, dan juga terpercaya. Nah, mendengar dengan didapatkannya piagam apresiasi oleh Satreskrim Merauke ini membuktikan bahwa kinerja Satreskrim Merauke dalam keadaan positif atau baik ya, sehingga diperolehnya piagam apresiasi tersebut. Nah, kita juga sebagai warga masyarakat Kota Merauke harus turut mengapresiasi kinerja dari Reserse Kriminal Polres Merauke ya. Oke, baik, demikian mendengar seluruh rangkaian informasi Merauke sore ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Untuk selanjutnya masih ada informasi lainnya ya di pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti dengan dua informasi Cek Fakta edisi sore hari. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz. Dan semoga informasi yang kami hadirkan di Merauke sore ini dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, mendengar 17.00 ya, waktu Indonesia Timur, atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita kembali hadirkan untuk Anda informasi cek fakta edisi sore hari, di mana telah kami siapkan dua informasi untuk Anda mendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM dan mengarah ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Melalui Instagram resminya @kementerianumkm, Kementerian UMKM telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tertentu. Beralih ke informasi cek fakta yang kedua, pendengar, terkait dengan unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi ya rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan selalu pastikan informasi seputar haji melalui situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Oke, demikian saja benar dua informasi cek fakta edisi sore hari ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami tidak bosan untuk mengingatkan ya pendengar, jika Anda menerima informasi terkhususnya melalui media sosial dan Anda tidak yakin terkait kebenaran informasi tersebut, atau menerima secara random ya melalui media sosial, untuk Anda perlu memastikan kembali bahwa informasi tersebut benar atau tidaknya. Nah, untuk mengecek informasi tersebut benar tidaknya bisa melalui mesin pencarian Google ya, dengan memasukkan informasi tersebut di mesin pencarian dan melihat adakah media kredibel atau media resmi yang membahas informasi tersebut. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut tidak valid ya atau tidak benar dan merupakan informasi hoax. Dan demikian saja cek fakta sore hari ini pendengar. Sampai jumpa kembali di edisi cek fakta berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: pagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

selamat sore pendengar. Pukul 17:24 waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa ya kebersamaan kita di hari ini hampir sampai di penghujung acara. Nah, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, saya akan bagikan satu informasi terakhir untuk Anda. Dan informasi ini berasal dari Merauke. Mendengar dari Merauke, upaya memperkuat perekonomian kampung terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik desa atau BUMDes. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap BUMDes mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Dan berikut informasinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke menggelar pelatihan pengelolaan BUMDes bagi pengelola dari 13 kampung di kawasan Tanah Miring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial, memperkuat tata kelola, serta mendorong pengembangan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Merauke, Rahmat N. Latif, mengatakan BUMDes memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian kampung dan meningkatkan pendapatan asli kampung, di mana saat ini dari 93 BUMDes yang telah terbentuk di Kabupaten Merauke baru 14 yang aktif menjalankan kegiatan usaha, sementara sisanya masih dalam tahap pengembangan. Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali pengetahuan mengenai tata kelola kelembagaan, manajemen usaha hingga aspek hukum. DPMK juga menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dan koperasi desa saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah berharap BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung yang produktif dan berkelanjutan. Dan demikian mendengar satu informasi terakhir sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terkait dengan perkuat kapasitas, DPMK Merauke melakukan pelatihan bagi 14 koperasi. Dan apa dengar, satu informasi lagi untuk Anda, terkhususnya bagi umat Islam ya. Terkait dengan jadwal sholat maghrib ya, untuk tanggal 2 di hari Minggu ini ya, 2 Agustus, di mana azan maghrib jatuh tepat pada pukul 17:41 waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat muslim ya, dengan lagu religi islami. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam program Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti ya, tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan demikian saja pendengar, seluruh kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah setia mendengarkan siaran kami, terkhususnya di jam dinas siaran saya ya, di pukul 11 siang hingga tadi, hingga di pukul saat ini ya, pukul 17:28 untuk waktu Indonesia Timur. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat sore.

Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada hari ini. Ya, di awal bulan Agustus ya 2026. Ya, tentunya banyak sekali hal-hal menarik yang akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi di bulan Agustus ini terkait juga dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk Anda juga yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang bisa mendengarkan siaran kami, ya di bulan Agustus ya jangan lupa untuk memasang bendera merah putih ya di depan rumah Anda ya untuk merayakan bulan kemerdekaan pendengar. Baik, untuk Anda semuanya ya pastikan Anda tetap bersama kami dan lagu-lagu hiburan masih akan coba kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosun Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosun Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit warnanya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 18:57. Selanjutnya, ya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
2: Dan suara terjadi ini hanyalah saya yang palsu. Terus terjadi setiap

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini.

0: Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua.
1: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
2: Pertama, kita menyampaikan terima kasih karena pemerintahan periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan hak anak. Pertama, pemenuhan hak anak, sehingga prioritas pemerintah dalam prioritasi ini bahwa memprioritaskan pemenuhan hak anak. Dan itu ada dalam misi 2 pemerintahan prioritasi 2025 yang ada dalam RPJMD, sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
1: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: WKRI Keuskupan Jayapura rayakan HUT ke-102, perkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan.
3: Wanita Katolik Republik Indonesia, WKRI DPD Keuskupan Jayapura, menggelar puncak peringatan hari ulang tahun ke-102 WKRI yang dirangkaikan dengan Pesta Pelindung Santa Ana di Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema melanjutkan langkah harapan mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi sebagai wujud komitmen memperkuat peran perempuan dalam keluarga, gereja, dan kehidupan masyarakat. Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus anggota WKRI serta tamu undangan dari berbagai cabang di wilayah Keuskupan Jayapura. Momentum tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat semangat layanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkelanjutan. Ketua Panitia Maria Yovita Gobay menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan telah dimulai sejak 11 April dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Berbagai agenda dilaksanakan mulai dari bakti sosial, anjeng sana, hingga perlombaan yang bertujuan meningkatkan kreativitas, kebersamaan, dan kapasitas anggota WKRI.
4: Mereka teman sekali. Nah, saya pikir kalau semua perempuan itu tidak duty, masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan itu bahwa kompeten perempuan dan anak itu adalah konsumen yang rentan, kan? Nah, bagaimana seperti lembu rentan tergantung dari perempuan juga. Dia mau tidak, kan? Kalau dirinya diberdayakan. Saya pikir dengan duduk seperti ini, hadir seperti ini itu secara tidak langsung perempuan sudah memberdayakan dirinya. Upgrade diri itu penting sekali. Seperti kita yang kalau install laptop itu, upgrade diri itu penting sekali. Dengan dulu dengan dia, melihat situasi yang ada, dan itu sebagai mirip belajar. Karena siapa tahu, saat ibu-ibu ini menjadi pemimpin, dan mereka sudah tahu bagaimana.
3: Sementara itu, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura, Rini Cecilia Klanit Moa, menyampaikan bahwa peringatan ke-102 tahun WKRI bukan sekedar mengenang perjalanan organisasi. Menurutnya, perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, mendampingi keluarga, serta memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak.
5: Mengingat bahwa keluarga adalah fondasi utama kehidupan. Dari kehidupan lahir generasi penerus bangsa, lahir pribadi-pribadi yang beriman, berkarakter dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, saya mengharapkan anggota Wanita Katolik harus terpanggil untuk terus memperkuat karya pelayanan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, sosial, sosial dan bidang-bidang lainnya. Wanita Katolik menunjukkan karakter bahwa perempuan bukan sekedar tugas melayani, tapi perempuan juga harus mampu berinovasi, berkreasi ya dalam meningkatkan ekonomi keluarga, juga ekonomi kelompok sampai jadi puncaknya skala besar ekonomi bangsa.
3: Melalui peringatan HUT ke-102 ini, Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Jayapura berharap seluruh anggotanya semakin solid dalam menjalankan misi pelayanan sesuai nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Organisasi tersebut juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak positif bagi perempuan, anak, keluarga, serta masyarakat di Karang, Papua. Ari Evan, laporkan.
0: 22 angkasawan angkasawati LPP RRI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio.
6: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jayapura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
7: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Kominus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKWR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
6: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
8: Jadi kalau tidak belajar, kamu ketinggalan, kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus diajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari. Setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita. Tapi kita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu studi.
6: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
9: Yang dua-dua ini mudah-mudahan tumbuh di Jerman di tangan Pak Joni. Yang dulu nama Pak Pasatker, dulu Pasatker dengan yang kronis. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kali ini. Karena sudah memiliki identitas dan langsung yang paling tinggi, bukan lagi di lembaga, bukan melanggar area yang kecil, tapi maksudnya kita sudah di LPS yang berhak berlembaga dan di LPS dan mengembangkan di LPS. Hargai dan jangan bisa memanfaatkan, gunakan itu menjadi wartawan yang berguna dan berkembang.
6: Penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sejumlah tokoh Papua mengecam aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Yahukimo. Tak hanya itu, seruan perlindungan terhadap warga sipil dan dukung penegakan hukum terus digencarkan agar aksi serupa tidak terjadi di kemudian hari.
10: Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras aksi pembunuhan terhadap 3 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 12 Yahukimo. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta mendesak adanya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat sipil. Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua, Ali Kabiai mengatakan, peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena para korban merupakan warga sipil orang asli Papua yang tidak memiliki keterkaitan dengan aparat keamanan. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan besar mengenai tujuan dari kelompok tersebut. Ia juga menyoroti penyebaran rekaman video pembunuhan yang dinilai sebagai bentuk intimidasi untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat.
11: Hati kami sangat miris dengan melihat aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo yang dengan sadis membunuh dan membantai 3 orang warga sipil. Kita tahu bahwa ketiga orang warga sipil tersebut bukan merupakan mata-mata TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Mereka murni adalah masyarakat sipil. Masyarakat yang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua. Untuk semua generasi muda yang sudah menonton video tersebut, pembantaian tersebut yang sengaja disebarkan oleh kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka ini adalah bertujuan untuk menakuti masyarakat. Kami berharap semua masyarakat yang ada di Yahukimo atau di seluruh tanah Papua jangan pernah takut terhadap kelompok tersebut. Karena Polri

KBHI mengajak seluruh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil, serta tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang disebar oleh kelompok kriminal bersenjata. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, pihaknya mendukung langkah tegas dari aparat keamanan termasuk dari Satgas Operasi Damai Kartens dalam mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Apa

0: tidak lagi membunuh warga sipil. Kami secara organisasi keluarga dan keluarga besar juga masyarakat di tanah Papua, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens. Kami dengan ini mendoakan semoga Satgas Damai Kartens dapat menyelesaikan semua kejadian-kejadian daripada kelompok yang telah membunuh orang asli Papua. Jika wilayah di Haukimo aman, maka ekonomi, investasi, daya beli, pendidikan, budaya, adat istiadat akan bertumbuh dengan sendirinya.
1: Senada dengan itu, Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, juga menyampaikan kecaman atas pembunuhan 3 warga sipil di Kabupaten Haukimo. Ia menyebut tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan. Panius juga mengaku sangat terpukul karena salah satu korban masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Dan peristiwa ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta harapan dari masyarakat Papua untuk hidup dalam suasana yang damai.
2: Saya selaku Ketua BNP sangat kecewa atas penembakan warga sipil yang tidak punya dosa. Saya mengimbau seluruh warga Papua, manusia perlu hidup hak yang sama. Tapi ya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas. Saya sebagai Ketua BNP, saya minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan tugas keamanan TNI Polri sangat mendukung untuk pengejaran mereka.
1: Panius Kogoya juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang telah mengevakuasi jenazah para korban sehingga keluarga dapat memperoleh kepastian mengenai anggota keluarganya. Ia juga berharap agar kehadiran aparat keamanan di daerah rawan dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat dan Maluku. Sekti mengatakan penerima negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan bagi pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang.
4: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP kata dia akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan

0: Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
1: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi, ada 70 unit dikuasai oleh pihak tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan satu, 230 kendaraan belum dapat ditelusuri keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 sampai 2012, ada juga dari 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita bisa dulu satu persatu pada 8 SKPD ini. Itu ada badan pengembangan daerah dan pengembangan sumber daya aparatur, dinas komunikasi, dinas sosial dan pendidikan, RSUD AB Pura, RSUD Jayapura, dan sekretariat daerah.
0: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni badan kepegawaian daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, RSUD AB Pura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Sekretaris Daerah Christian Soilait telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dari menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dari menambahkan, Gubernur Papua Matius Fakhiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Reski Kurniawan melaporkan.
2: DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
4: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil. Supaya jadi sampai di mana ini? Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Ya itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Fungsi pengawasan ya. Kita sambut baik segala apresiasi untuk KPK. Itu kan sambutan saya kan saya sudah bilang toh kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada tindak. Jadi kita apresiasi. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi mengecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum. Mereka akan kembali.
3: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang

0: lainnya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
1: Memang aset setelah DOB ini memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri. Kalau jadi badan sendiri kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur, mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Pemprov Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan macam-macam masih. Jadi kemarin jadi catatan juga nih, kita ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana, makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi peningkat untuk selesaikan ini supaya bisa fokus-fokus aset kita.
0: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang.
3: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
4: Ya, terkait dengan informasi terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Intinya penyampaian pendapat juga itu aspirasi silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain. Itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas, ada hak-hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang.
3: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya telah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
4: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil yang akan dilakukan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1.000 untuk mengantisipasi semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaah dengan bijak, sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
3: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Makelarimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Imbuan ini disampaikan untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Susana Wanggai berharap seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
6: Mulai tanggal 1 1 Agustus semua masyarakat itu memasang masing-masing bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera yang itu besar-besar, kalau bisa bendera merah putih juga besar dan lebih besar lagi.
5: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Reski Kurniawan melaporkan.
2: DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura.
7: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi, hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
8: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
9: Jadi bukan masyarakat tidak berpan.
8: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi, Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi, itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa, itu kan ya, tadi masukan dari kita. Tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. Kemudian ketersediaan cukup.
7: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
10: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
7: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Dalik Solia melaporkan.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berikan edukasi bahaya narkoba dan etika bermedia sosial kepada siswa-siswi di Sekolah Satu Atap Kasuku, Kabupaten Sarmi.
11: Satgas Operasi Damai Kartens memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi di SD dan SMP Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP Satu Atap Kasukwe, Yuliana Mare, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan bagi para siswa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan seragam sekolah yang disalurkan kepada para siswa melalui Satgas Operasi Damai Kartens.
12: Saya Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih juga kepada Bapak Astama Ops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
11: Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, mulai dari menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Komisi 4 DPR Papua gelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan ESDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2020.
7: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
13: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasting sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di Komisi di Infocom tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Komisi Papua.
7: Sementara Kepala Diskominfo Papua Jerry Yudianto berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
14: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan, sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
7: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisai, usai memimpin rapat bersama Dinas SDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
15: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di SDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting, di mana kita bicara tentang mineral, gas, dan batuan. Nah, untuk itu, di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk berdasi dan berdasis untuk membantu
10: membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
7: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
16: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau dari daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayani program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
7: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Lintas Sepekan, pendengar. Dan saat ini ya, sudah di pukul 19.54. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santap malam bersama keluarga, ataupun juga yang saat ini ya, yang sedang menikmati suasana santai pun, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, karena ragam informasi dan juga program hiburan masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Ya, peningkatan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah pukul 20 lebih 2 menit. Selanjutnya, ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Selamat mendengarkan.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh, ayo masuk, Rin.
0: Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Udahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu, siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu! Ibu!

0: di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk.
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana? Ibu, sebentar ya. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu! Ibu! Ayu? Kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam ibu. Jadi jelaskan, ibu sudah meninggal.
0: Terus, ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, kami coba berbagi informasi untuk Anda di mana Indonesia kembali gelar kejuaraan Taekwondo Internasional setelah 2 dekade. Ya, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang Taekwondo Internasional setelah hampir 2 dekade. Dan di mana sebanyak 531 atlet dari 36 negara akan berpartisipasi pada 8 ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, ya Legend TNI Richard Tampubolon, di mana dia membuktikan kesiapan Indonesia menggelar turnamen Taekwondo tingkat internasional. Ya, dia juga berharap penyelenggaraan kejuaraan ini memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi sport tourism yang penting di Indonesia, di mana menurutnya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah setelah memenangkan proses bidding yang berlangsung ketat. Kepercayaan dari ASEAN Taekwondo Union menjadi tanggung jawab besar yang harus dijaga. Karena itu PBTI bersama berbagai pihak berupaya memastikan kejuaraan berjalan sukses sesuai standar internasional. Ya, dia juga mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan saling menghormati selama bertanding. Ya, dia juga berharap kejuaraan ini menjadi sarana mempererat persahabatan antar atlet dari berbagai negara, pendengar. Ya, kejuaraan ini berlangsung pada 1 sampai 5 Agustus 2026, di mana Indonesia menurunkan total 31 atlet pada turnamen yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta ini, pendengar. Ya, itu dia informasinya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Bila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini kami coba kembali mengupdatekan informasi terkait juga dengan kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura, pendengar. Musibah kebakaran menimpa kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura pada hari ini. Ya, sampai sore tadi, tim SAR gabungan mengonfirmasi 4 penumpang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya berhasil diselamatkan. Berdasarkan data pembaruan kantor SAR Surabaya, sampai pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 222 korban telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Ya, dari jumlah ini, 218 orang dinyatakan selamat, sedangkan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Humas kantor SAR Surabaya menjelaskan proses evakuasi melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, dan kapal-kapal ini mengangkut para korban menuju tempat yang aman. Ya, rincian hasil evakuasi meliputi KM 100 Pematang Siantar yang menyelamatkan 109 penumpang dan mengevakuasi 2 korban meninggal. Selanjutnya, TB Hasnur 26 mengevakuasi 65 penumpang selamat dan 1 korban meninggal. Sementara itu, KM Transco Arafura menyelamatkan 17 penumpang. KM 100 Project 3 mengevakuasi 13 penumpang selamat serta 1 korban meninggal. KM Prakarsa Mas menyelamatkan 7 penumpang dan KM SC Aila 17 mengevakuasi 7 penumpang lainnya dalam kondisi selamat. Ya, insiden kebakaran pertama kali terdeteksi pada Minggu pagi sekitar pukul 6:00-17:00 waktu Indonesia bagian Barat, saat kapal tengah berlayar di perairan utara Sumenep. KMP Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis roll-on, ya, milik PT Atosim Lampung Pelayaran dengan panjang sekitar 160 meter. Ya, tim SAR gabungan bersama unsur TNI AL, Polairut, KSOP, dan kapal-kapal yang melintas masih bersiaga di lokasi guna memastikan seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan

Oke, pendengar tidak terasa ya, saat ini sudah ada pukul 20:53. Dan saat lagi juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan untuk Anda semuanya yang malam hari ini masih terus mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya pun, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, tetaplah di Pro 1 RRI.

0: Haidar, kamu pernah dengar tidak tentang Sekolah Unggul Garuda?
1: Oh, jelas pernah dong. Itu kan program unggulan pemerintah. Katanya fokus sains dan teknologi.
0: Iya benar, Dar. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto buat jenjang SMA dan MA.
1: Keren sih, apalagi ini buat siswa berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia. Kesempatannya luas banget nih.
0: Yang paling bikin semangat, sekolahnya berasrama dan gratis loh, Dar.
1: Serius? Jadi kita bisa fokus belajar dong, terus riset, terus ngembangin potensi tanpa memikirkan biaya gitu ya?
0: Betul sekali, Dar. Sekolah Unggul Garuda juga disiapkan untuk mencetak talenta yang siap bersaing global.
1: Dan berdasarkan info yang kubaca sih ya, sekolah mulai dibuka serentak di 16 titik tahun ajaran 2025-2026. Nah, ada yang bertransformasi sekolah unggul, ada juga yang dibangun baru.
0: Fiksi, no debat sih, Dar. Ini tempatnya siswa yang punya mimpi besar.
1: Sekolah Unggul Garuda, saatnya siswa Indonesia melesat ke tingkat dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diapalin dengan cara lain apa?
5: Lalu masa pemerintah ngakalin
6: dalam artian positif?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2008 itu kan batas akhirnya 2008
8: ini. Boleh juga dari bahasa itu maksud kita kapan lagi kerja.
7: Jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, kembali finalisasi, kalau berubah semua nanti ya buruk.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia mendegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Amin Kalahuddin Makhrus atau Gus Amin meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat renta tua sekali, ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
9: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan pelayanan di Armusna.
10: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanannya bisa lebih baik lagi.
9: Diketahui, usulan persiapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
11: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura sekitar 17 orang dan 400 Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Laksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
13: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
12: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
14: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
12: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
16: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo, Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan mudah-mudahan pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan. Nah ini tugas kita bersama, bukannya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
16: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
17: Aduh, paradamnya, kalau hujan bukan hujanan, kalau jalan aja, kadang kejecek ke sana papan, kerja tetap busuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujannya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, senang. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan dan tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
18: Memberikan peluang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
19: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
18: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat.

0: Untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi, ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan dalam.
1: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
2: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Therefore, they are not part of the negotiation.
5: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik.

0: diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
0: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Ki-moon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
2: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
5: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
4: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
6: Saya setuju.
4: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
7: 6 miliar.
4: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
5: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
8: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
5: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikuti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa, rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

Roke malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Roke malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, pendengar, kali ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, seperti biasa di hari Minggu ya, Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan. Dan tentunya juga malam hari ini kami nantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, merequest lagu di malam hari ini di program Ruang Rindu. Yang kami harapkan juga lagu-lagu yang Anda request di malam hari ini adalah lagu-lagu yang cukup lama pendengar. Baik, silakan kami tunggu deringan Anda dan pastikan juga di program Ruang Rindu kami nantikan hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu yang bisa mendengarkan, Anda bisa bergabung bersama kami di Special Weekend ya, di hari Minggu tentunya. Ya, karena tentunya di hari Minggu banyak sekali program-program hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, untuk Anda semuanya saat ini sudah di pukul 22 lebih 4 menit ya, silahkan. Kami masih menantikan penelpon pertama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam hari ini. Baik, untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang malam hari ini yang sedang larut dengan segala kesibukannya juga, pastikan ya Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, Bang Luhut apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca juga cerah satu hari.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Iya, gimana di sana, Bang?
0: Sama nih, Bang. Di sini juga panas nih.
1: Sama dong ya. Jadi kita semua kabar baik, kabar sehat ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bang Luhut silakan. Lagunya apa nih, Bang?
1: Lagu dari... ini masih dibebaskan lagunya.
0: Iya, request ini silakan.
1: Berarti aku mau dengerin lagu dari... dari mana tadi ya? Ini dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola apa judulnya, Fanny?
1: Judulnya itu Kupilih Jalan Terbaik.
0: Kupilih Jalan Terbaik.
1: Iya.
0: Kupilih Jalan.
1: Oke, salamnya pertama buat Bang Arna, bertugas sampai sehat, nanti Bangnya hati-hati. Terus buat Pak Freddy, Bang Norki, Pak Bernard, Bang Mbak Yusuf, Bang Ahmad Irwan, Bang Cita Mami, ada Bang Iwan, ada juga Ibu Jati, Ibu Perida, Bunda Tadia, Bunda Ina, ada juga Ayu, Mbak Tohi, juga Penama Kari, Ibu Ani, Ibu Mas Lia, Ibu Mama Ini, Ibu Putri, dan dua tema-temanya saya adalah Bang yang lagi pantas. Ya, gimana? Ada lagunya, Bang?
0: Fanny Fabiola, Jalan Terbaik.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, buat Bang Arif, nah, bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Horas juga Bang, terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita di malam hari ini. Baik, untuk Anda semuanya kami masih menantikan, silakan di 0971-333-0745, di 0971-333-0745 pendengar. Ya, silakan. Di malam hari ini di belakangnya Bang Luhut ya, kami masih menunggu penelpon-penelpon selanjutnya. Ya, karena program ini kami hadirkan selama 1 jam pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Langsung saja kami hadirkan satu buah persembahan dulu ya dari miliknya Fanny Fabiola dengan Jalan Terbaik. Untuk itu tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

dia baru berlalu dari ruang dengar Anda, Fanny Fabiola. Ya, dan tentunya juga untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0971 333 0745. Ya, malam hari ini Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan ya. Silakan, kami tunggu hingga nanti di pukul 23 atau jam 11 malam. Dan juga untuk Anda yang malam hari ini yang sedang larut dengan segala kesibukannya, ya, rekan-rekan TNI Polri, kemudian lagi para perawat kesehatan ataupun juga para security juga, dan tidak lupa juga menyapa untuk para pedagang ya semuanya, ya, tentunya tetap semangat dengan segala kesibukannya juga. Dan tidak lupa juga menyapa untuk para driver-driver ojek online semuanya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Baik, untuk karena semuanya masih di awal bulan Agustus ya. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang tentunya ini sangat dinanti-nantikan. Ya, di mana di bulan Agustus ini adalah hari atau juga bulan kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Dan juga tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan atau juga lomba-lomba yang akan diadakan ya, entah itu dari kelurahan atau mungkin juga di lingkungan Anda. Dan tidak lupa juga nanti ya, tentu di tanggal 17 Agustus ya, kita akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan. Dan tentunya juga ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya di tingkat kabupaten dan juga provinsi, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, silakan, kami masih menunggu deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan ya, kami tunggu di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Pak Freddy apa kabar hari ini?
2: Ya, cuaca sudah dua hari ini ya berawan gitu, matahari
0: betul,
2: tidak
0: betul
2: terik ya, tapi sore hari lepas asar itu dingin mas Ari.
0: Dingin,
2: Merauke masih dingin
0: betul,
2: ini.
0: Betul.
2: Biasa bulan Agustus ya, puncak-puncaknya dingin di malam hari. Oke, ya. Mas Ari sehat juga ya bersama keluarga.
0: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Okay, mas Ari, saya mau request lagu dari Eddie Peregrina.
0: Eddie Peregrina apa judulnya?
1: Iya, judulnya Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye ya.
2: Don't Say Goodbye gitu.
0: Goodbye.
2: Iya. Okay, pokoknya

0: seringkali apa kadang-kadang telepon tetap putus.
1: Betul, ini juga kadang jelas, kadang tidak ini Pak Freddy.
2: Iya, itu apa di apa telepon RRI Merauke kayaknya ada perlu dicek-cek lagi itu.
1: Oke.
2: Kadang apa suara penelpon dari luar kita dengar di radio itu kecil sekali gitu.
1: Betul. Oke.
2: Tapi ketika lagu diputar normal bunyi lagu. Jadi kayaknya ada sedikit gangguan di jaringan teleponnya saja. Oke, okay, Mas Ari, tetap sehat ya. Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Kemudian juga ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama saja, Pak Bernard, Pak Norki juga. Ini Pak Bernard yang lama tidak dengar suara ini. Mudah-mudahan sehat dan tetap monitor ya. Kemudian juga ada Mas Mujiheru bersama semua putra-putra ya, saya lupa banyak putra-putra itu. Iya, ada teman kita satu Abang Peter ya, yang di Sarapu ya, di Sarapu. Juga mas-mas di Kurik sana. Di luar sana ada Cut Abang Itamame. Ini juga Cut Abang lama tidak dengar suara, mudah-mudahan bisa bergabung, semoga sehat. Dan juga Bang Luhut, Bang Iwan, Bang Putrajaya, semuanya orang di Sumatera sana di Aceh ya. Tedinda, Kang Ahmad Irwan, kemudian ada Ibu Natalia, Bang Nasrun, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Caca Ayu Manise, dan ada juga Ibu Wigata. Ibu Wigati di Wonosobo, ya. Ibu Wigati di Wonosobo. Saya tidak tahu pernah masuk apa tidak ada teman kita yang di Tokyo apa sudah masuk di Merauke. Dia sudah sampai di Boven memang. Namanya Pak Widi di Tokyo sana.
1: Kalau saya belum, kalau saya
2: belum ya.
1: Tapi kayaknya kalau teman-teman yang lain saya tidak tahu.
2: Ya, saya perasaan saya pernah sudah dia masuk atau belum. Ya oke, untuk semuanya saja ya, saya rangkum semuanya. Semoga semuanya bahagia di hari Minggu ya, berlibur bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Oke, Mas Ari, terima kasih Mas Ari, selamat malam.
1: Selamat malam juga, terima kasih untuk Pak Freddy di Seringgu yang sudah bergabung dan juga sudah merequest lagu di belakangnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat lagu, selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Farida ya.
3: Iya Bang Ari.
1: Iya betul.
3: Suaranya Bang Ari malam ini kayak ini ya.
1: Kenapa?
3: Ya, tadinya Ibu Farida gak jelas dengarnya suaranya. Ternyata Bang Ari ya.
1: Oke, Bu Farida, silakan hari ini request lagu apa?
3: Dari Rizky Febian.
1: Rizky Febian apa judulnya?
3: Hingga Tua Bersama.
1: Hingga Tua Bersama. Oke, kita coba cari dulu. Silakan dikirim.
3: Iya. Salamnya buat Pak Freddy tadi bersantun turun ya sama Ibu Utri, salam sehat ya di Cigurnya Jakarta. Ada Mama Ines, Mama Limba, ada Mas Lia, ada Penasrun Bintang Pratama, ada Puja, ada Mama Ima, ada Bunda El, Pak Benijo, ada siapa lagi ya? Ada Ramadan di Sorong ya, ada Luhut dari Tapanuli, ada Putra Tengah, ada Bang Le, ada Marcel, ada Penorki ya, ada Bang Seterosuit, Bang Yunus ya, dirangkul aja Bang Ari dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Ari, selamat bertugas. Tetap semangat.
1: Baik.
3: Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida ya di alamatnya. Dan untuk Anda sekalian yang masih ingin bergabung, Anda sepertinya harus sejenak menanti ya. Karena kami akan hadirkan dua buah persembahan. Ada Edi Peregrina dan juga Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya pendengar, kami nantikan kembali, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Saat ini ya, sudah di pukul 22 lebih 34 menit. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di program ini, kami nantikan deringan-deringan Anda. Silakan yang ada di luar wilayah Papua Selatan, ataupun juga dimanapun itu, kami tunggu deringannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak D.
0: Oke, Pak D, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Hari.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, silakan Pak D, malam hari ini lagunya apa ini Pak D?
1: Anu, Kawan Baru, Emma Mirdad.
0: Oh, Kawan Baru ya?
1: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
1: Ya, spesial untuk Mas Hari yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak D.
1: Untuk Bang Cut, Bang Luhut, Bang Yunus, Bu Natalia, Uja, Pak Freddy beserta Ibu Tri, Mama Ines, Pak Norti, Pak Bernard, Bung Peter, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Hari, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak D, ya, dan sukses selalu juga. Dan di belakangnya Putra Tamir, kami tunggu kembali ya di 0971-333-0745. Jamal Mirdad, Hati Seorang Kawan Baru, ya, sudah kami siapkan. Dan silakan kembali kami nantikan. Waktu terus berjalan, waktu kita tersisa kurang lebih 25 menit ke depan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mas Ari.
0: Iya, Ibu Mas Lia apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat ini Bu.
0: Amin, amin, amin. Oke, Ibu Mas Lia silakan, lagunya apa ini Bu?
2: Bisa, tuh, anu, lagunya Kumbar Group.
0: Kumbar Group?
2: Iya, Samudra Cinta.
0: Samudra, ini lagu apa ini Bu?
2: Indonesia.
0: Oh, Samudra Cinta. Maksudnya ini lagu lama atau lagu baru nih?
2: Lagu lama.
0: Apa judulnya tadi?
2: Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta. Penyanyi siapa
2: Kumbar
0: tadi?
2: Kumbar Group. Kumbar Group.
0: Kumbar atau kembar nih?
2: Kumbar Group.
0: Oh, Kumbar Group. Oke, kita coba cari dulu, silakan dikirim.
2: Kirim buat Putra Tengah. Nasrul, Bintang Pratama, Farida, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, dan semuanya terputar kecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya, di alamatnya juga, yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan langsung saja pendengar, kami hadirkan ya dua buah persembahan yang sudah di request di malam hari ini. Dan untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dua orang penelpon terakhir ya, kami coba deringannya. Silakan untuk Anda yang ingin merequest lagu, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, setelah tadi dua buah lagu ya, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Silahkan, saat ini sudah dipukul 22:48. Dua orang penelpon terakhir, kami tunggu ya dalam 3 menit ke depan. Silahkan, ya, singkat, padat, dan tentunya jelas, pendengar. Ya, silahkan, tentunya untuk yang ada di seputaran Gudang Arang, kemudian lagi yang ada di kawasan Kelapa 5, yang ada di Noari, Lampu 1, yang ada di kawasan Seringgu juga, Ternate, ataupun mungkin juga yang ada di kawasan Jalan Gak, Jalan Raya Mandala juga, ataupun juga dimanapun itu ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya, yang masih terus stay tune di Pro 1 RRI Merauke. Ditunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan. Kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di malam hari ini. Ya, tentunya dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Ya, silakan di 0971-333-0745.

Ya, waktu terus berjalan pendengar dan tidak terasa ya, saat ini sudah di pukul 22 lebih 50 menit. Jadi ya, untuk Anda semuanya ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, dua buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda dan akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu kali ini. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami karena nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur tentunya masih akan ada hiburan lagu-lagu dan juga ada kalimat motivasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, dua buah lagu dari miliknya Naf dan juga satu buah lagu dari miliknya Glenn Fredly ya. Sekali ini saja menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Kontrol Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Harapan pasti akan selalu hadir di setiap harinya. Begitupun dengan kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa dihantam suatu masalah.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata,
1: "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan, kata Peter Marshall.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Almendo Maturbongs dalam rangkaian Merauke pagi ini. Tentunya senang sekali saya menyapa Anda di pagi hari ini dalam aktivitas pagi Anda yang sudah bangun ataupun sedang bersiap-siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di pagi hari ini. Dan juga tentunya Anda akan kami hadirkan Mutiara Pagi di pagi hari ini ya. Bagi Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, Anda akan kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Jangan Lupa Dengan Leluhur, yang akan disampaikan oleh Agus Supomo SAG ya. Dan juga tentunya lepas dari Mutiara Pagi, Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani dari Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Begitu, selamat mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini dengan judul Jangan Lupa Dengan Leluhur. Selamat mendengar.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu yang ada di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Kiranya pendengar semua dalam kondisi yang sehat dan segar untuk bersama-sama kita dalam acara ini. Pendengar Mas Dharma yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan puja dan puji syukur Angayu Bagyo kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan anugerahnya pada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Hindu. Pendengar Dharma, pada kesempatan yang baik ini tentu saya akan mengambil topik yaitu tentang jangan lupa dengan leluhur. Pendengar Sedharma yang saya muliakan, kita hidup di dunia tidak lepas dari peran orang tua. Dan orang tua kita tidak mungkin ada tanpa adanya kakek dan nenek buyut kita dan seterusnya. Kehadiran kita di dunia ini karena adanya kehadiran para leluhur kita. Oleh karenanya dalam Kawin Ramayana sudah dijelaskan bagaimana kita sebagai umat Hindu mempunyai kewajiban untuk menghormati para leluhur. Inilah ciri-ciri yang menjadi identitas umat Hindu, salah satunya selalu ingat dengan leluhur. Mari kita lihat kriteria menjadi umat Hindu yang baik sebagaimana dijelaskan di dalam Kekawin Ramayana sebagai berikut. Hana sira Prabu Dasarata, ro sira ring weda, bakti ring dewa, tarmalut peng pitra puja, asih ring swagotra kabeh. Untuk menjadi umat Hindu yang baik, kita harus meneladani Prabu Dasarata, ayah dari Sang Rama Dewa. Beliau mengetahui, memahami, dan melaksanakan ajaran yang termuat di dalam kitab Weda, berbakti kepada Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa dan para dewa, tidak pernah lupa dengan leluhur, serta mengasihi semua makhluk. Inilah empat kriteria untuk menjadi umat Hindu yang baik. Dari keempat kriteria itu, salah satunya adalah kita harus hormat atau eling kepada leluhur. Pendengar Mas Dharma dimanapun berada, kenapa kita harus hormat kepada leluhur? Karena kita memiliki hutang kepada leluhur yang disebut dengan pitra rena. Kita sadari bersama bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Namun kelahiran kita di dunia melalui perantara proses dari rahim ibu kita, sehingga kita memiliki hutang kepada orang tua kita, di mana mereka telah menjaga dan menyayangi dari semasih dalam kandungan sampai kita lahir hingga tumbuh menjadi dewasa. Selain itu, kita juga berhutang ilmu kepada mereka karena kita dari bayi sampai dewasa telah dididik dan disekolahkan. Pendengar Sedharma yang saya hormati, dalam upacara yatnya kita mengenal upacara pitra yatnya, yaitu persembahan suci kepada leluhur sebagai sarana membayar hutang kita secara ritual kepada leluhur. Upacara ini berlangsung dari seseorang meninggal sampai dengan memukur dan ngelinggihang dewa yang atau menstanakan roh suci leluhur di sanggah kemulan, agar para prati sentana atau keturunan dapat mengaturkan puja baktinya kepada roh suci leluhur yang ada di
Kemulan. Pendengar sedharma, dari segi tempat suci untuk pemujaan leluhur dalam satu garis keturunan bagi umat Hindu, khususnya di Bali, dikenal dengan sanggah atau merajan, atau juga disebut dengan kemulan, dadie, pura paibon atau pura kawitan, dan padarman. Oleh karena itu, umat Hindu sangat menghormati leluhurnya dan memiliki ikatan yang kuat dengan leluhurnya. Setiap keputusan penting dalam hidup kita sebagai umat Hindu harus sepengetahuan dan persetujuan leluhur, baik secara skala maupun niskala. Suatu contoh, kita mau melaksanakan upacara perkawinan. Cara skala, orang tua atau keluarga kita harus tahu dan memberikan restunya. Cara niskala, kita tidak lupa melaksanakan upacara matur piuni kepada roh suci leluhur bahwa kita akan melaksanakan upacara perkawinan atau pemiwahan. Umat sedharma yang berbahagia, dari sudut pandang etika religius, siapakah leluhur kita? Leluhur kita adalah orang tua kita, kakek nenek kita, dan naik terus sesuai dengan garis keturunannya sampai kepada Sang Hyang Widi, termasuk juga anak-anak kita. Karena di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal ajaran punarbawa atau reinkarnasi. Maka roh leluhur akan mengalami reinkarnasi karena untuk mencapai kesadaran spiritual dan memperbaiki karma. Manusia harus mendapatkan bentuk manusia sebanyak 8 juta kehidupan. Dan dalam kelahiran demi kelahirannya menjadi manusia, maka roh suci leluhur akan lebih banyak terlahir kembali dalam keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Di Bali ada kebiasaan bila ada dalam keluarga tersebut melahirkan, maka ada meluasan atau menanyakan kepada rohaniawan yang kompeten, leluhur siapa yang turun ke keluarga tersebut. Oleh karenanya, anak-anak yang dianugerahkan pada kita harus kita hormati dan kita didik dengan sebaik-baiknya, karena anak-anak itu adalah titisan leluhur kita yang sedang meningkatkan kesadaran spiritualnya guna mencapai kesadaran tertinggi dalam rangkai mencapai moksa. Pendengar sedharma, dalam kita melaksanakan persembahyangan bersama, diakhiri persembahyangan kita biasanya memohon anugerah pada Sang Hyang Widiwasa melalui air suci atau tirta yang disebut dengan Wangsupada. Wangsupada sendiri bila diartikan secara harfiah, Wangsu artinya air cucian, pada artinya kaki. Jadi tirta Wangsupada secara harfiah artinya adalah air cuci, ya, air suci dari kaki Sang Hyang Widiwasa. Dalam epos Ramayana diceritakan ketika Sri Rama sebagai awatara Dewa Wisnu hendak menyeberang sungai dengan menaiki rakit. Nelayan yang akan menyeberangkan Sri Rama hanya meminta imbalan untuk diperkenankan mencuci kaki Sri Rama, karena bagi nelayan tersebut adalah anugerah yang luar biasa dapat membasuh kaki perwujudan Tuhan di dunia dan mendapatkan kesucian dengan membasuh kaki Sri Rama. Pendengar sedharma yang saya hormati, dalam ajaran Nawawida Bhakti atau 9 cara berbakti, salah satu cara yang sering kita dengar adalah pada sewanam. Pada sewanam bila diartikan cara harfiah adalah melayani kaki. Pada artinya kaki, sewanam berarti pelayanan. Dalam hubungan dengan ritual bakti pada Tuhan melalui permohonan tirta Wangsupada, dalam ritual bakti kepada orang tua yang masih hidup dapat dilaksanakan dengan melakukan sembah bakti dan menyampaikan rasa terima kasih atas pengorbanan yang telah diberikan, serta memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan
yang pernah kita lakukan. Pendengar Sedharma yang saya hormati, berbakti kepada orang tua dan leluhur adalah kewajiban utama bagi kita umat Hindu. Berbakti kepada orang tua dan leluhur, pahalanya adalah surga dan kebahagiaan. Anak yang berbakti kepada ibunya akan mencapai surga. Hal ini ditegaskan dalam kitab Sarasmucaya sloka 246 yang menyebutkan bahwa orang yang sampai ada anak dan cucu tidak berpisah, senantiasa hidup dengan si ibu, disebabkan oleh setia baktinya kepada ibunya yang dianggap bagikan dewa. Usia panjang dan surgalah merupakan ganjarannya. Dan sebaliknya, bila ada anak yang durhaka kepada ibu bapaknya atau leluhurnya, maka hidupnya akan sengsara dan menderita. Hal ini ditegaskan dalam kitab Sarasmucaya 247, di mana disebutkan orang yang ditinggal ibunya yang disebabkan karena bermusuhan dengan ibunya, miskinlah orang tersebut, mengalami duka nestapa, dan hal itu menyebabkan dunia seakan-akan tidak ada apa-apanya, sepi adanya. Mas Dharma yang berbahagia, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tua atau leluhurnya. Karena salah satu syarat untuk menjadi umat Hindu yang baik adalah hormat dan bakti kepada orang tua dan leluhur. Dan pahalanya berbakti kepada leluhur sangatlah luar biasa. Hal ini ditegaskan dalam kitab Sarasmucaya sloka 250 yang berbunyi, akan pahala hormat bakti terhadap orang tua adalah empat jenis yang bertambah. Perinciannya, kirti, ayusa, bala, yaca. Kirti artinya pujian, kebaikan. Ayusa artinya hal hidup. Bala artinya kekuatan. Yasa artinya peninggalan yang baik atau jasa. Itulah bertambah sempurna sebagai pahala hormat bakti terhadap orang tua. Umat Hindu yang saya hormati, oleh karena itu sebagai anak kita harus berbakti pada orang tua dan leluhur. Dan setiap keputusan penting yang kita ambil sebaiknya mendapat doa restu orang tua dan leluhur kita. Karena apapun yang kita lakukan pasti akan membawa nama keluarga kita. Dengan demikian, kita akan menjadi anggota keluarga yang baik, sekaligus menjadi umat Hindu yang baik dan tidak lupa dengan leluhurnya. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman kita terhadap ajaran agama Hindu yang kita yakini, terutama agar kita menjadi manusia yang baik, yang selalu eling kepada leluhurnya, sehingga apa yang kita lakukan di dunia selalu mendapatkan perlindungan dan restu dari para leluhur kita. Cukup sekian akhir kata. Om Santi Santi Santi Om.

Rupa Gawat Gita, Bab 2, Sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.

Mahabharata Anusasana Parwa 104. Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran. Dan bergaul dengan baik, orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah meninggalkan badan.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Sampai hukuman mati ya, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara, itu hukuman terberatnya itu. Psikotropika juga sama. Kami melihat bahwa kurang lebih 3-4 bulan perjalanan waktu dalam pelaksanaan layanan angkutan bis ASN.
2: Ya, selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 3 Agustus 2026. Program layanan bus khusus ASN pemerintah provinsi menuju kawasan Salor dinilai memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almina Maturbos menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempromosikan budaya dan kerajinan daerah tersebut di Anjungan Sarina, Jakarta. Promosi itu disebut Experience Papua Selatan, The Untouched Side of Indonesia tersebut merupakan momentum penting untuk memperkenalkan Provinsi Papua Selatan yang merupakan daerah otonomi baru. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan bahwa melalui kegiatan Experience Papua Selatan, masyarakat dapat melihat secara langsung kekayaan budaya, seni, kerajinan, serta berbagai destinasi wisata unggulan di Papua Selatan. Menurut Guritno, dalam momentum tersebut pihaknya menyampaikan informasi tentang destinasi wisata berbagai produk budaya lokal seperti ukiran, anyaman, kerajinan tangan, dan produk ekonomi kreatif dari Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigo. Joko Guritno memberikan apresiasi kepada Dispora Parekraf Papua Selatan yang mempromosikan budaya di ibu kota Indonesia sehingga diharapkan hal tersebut dapat terus dilakukan. Ia juga menambahkan pihaknya berharap masyarakat Indonesia untuk datang dan menikmati kekayaan budaya serta potensi wisata dalam kegiatan Experience Papua Selatan. Program layanan bus khusus aparatur sipil negara menuju kawasan pemerintahan Salor dinilai memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Sejak diluncurkan April 2026, layanan bus khusus ASN dimanfaatkan sebagai transportasi antarjemput ASN dari Merauke menuju kawasan perkantoran di Salor. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomart, layanan bus ASN merupakan transportasi khusus yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan atas arahan Gubernur Papua Selatan untuk memfasilitasi mobilitas pegawai. Selama 4 bulan beroperasi, layanan bus ASN memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai. Kehadiran transportasi khusus tersebut dinilai membantu meningkatkan ketepatan waktu kehadiran ASN sekaligus mendukung peningkatan layanan publik. Meski demikian, Michael Gomar mengakui jumlah armada yang tersedia masih terbatas dan saat ini hanya terdapat 4 unit bus yang mampu melayani sebanyak sekitar 85 ASN untuk layanan antarjemput Merauke Salor, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan berencana menambah armada pada tahun depan.
2: Kami melihat bahwa kurang lebih 3-4 bulan perjalanan waktu dalam pelaksanaan layanan angkutan bis ASN memberikan dampak yang cukup baik kepada para ASN, terutama dalam kedisiplinan, ketepatan waktu kerja, kehadiran, dan juga ada semangat baru bagi para ASN untuk tetap hadir di kantor, masuk kantor, dan juga tidak terlambat dalam melakukan absensi. Sehingga menurut hemat kami, kebijakan dari Bapak Gubernur untuk memfasilitasi kesiapan layanan bis angkutan khusus kepada aparatur sipil negara melalui kerjasama dengan Damri sangat memberikan dampak positif kepada para aparatur sipil negara.
1: Selain meningkatkan layanan bagi ASN, Dinas Perhubungan juga menyiapkan langkah strategis untuk pembenahan transportasi umum bagi masyarakat. Bersama Organisasi Angkutan Darat Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, pihaknya tengah membahas program permajaan angkutan kota yang dinilai sudah tidak layak beroperasi serta membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal itu untuk memastikan kemudahan dan kelancaran masyarakat dalam menggunakan transportasi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat pembinaan disiplin aparatur sipil negara setempat dengan menerapkan Integrated Discipline Information System, IDIS versi 3. Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kaina Kaimu mengatakan, aplikasi tersebut bukan sekedar sarana administrasi, melainkan merupakan instrumen yang mencerminkan integritas, produktivitas kinerja, serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui aplikasi Integrated Discipline Information System versi 3, pemerintah provinsi akan membangun peningkatan disiplin ASN yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Menurut Sekda, penggunaan aplikasi tersebut merupakan transformasi dari pola pembinaan disiplin yang selama ini masih bersifat konvensional menuju sistem yang lebih digital dan juga terintegrasi. Ferdinandus menjelaskan pemanfaatan teknologi digital dalam pembinaan disiplin akan lebih mempermudah pimpinan organisasi perangkat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan pegawai secara lebih cepat, objektif, serta berbasis data. Ia juga berharap dengan sistem yang terintegrasi, proses pengawasan dan pembinaan kepada ASN lebih efektif sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi IDIS versi 3 menjadi bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah menyusun rancangan peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah Papua Selatan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Selatan Albert Rapami mengatakan pendidikan masuk dalam pelayanan dasar sehingga harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Menurutnya keberadaan Raperdasi nantinya dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. Albert menyampaikan Raperdasi ini akan menjadi landasan hukum untuk memperluas akses meningkatkan pemerataan layanan, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya orang asli Papua. Ia juga menjelaskan penyusunan Raperdasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah otonomi baru. Regulasi nantinya diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, tetapi juga pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan. Albert Rapami menambahkan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga memerlukan dukungan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing. Berita terakhir pendengar, pengguna narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu masih memiliki kesempatan untuk menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Meski begitu, proses tersebut hanya berlaku bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyatakan penggunaan narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu masih memiliki kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice, dan itu hanya berlaku pada pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dan tidak berlaku bagi pelaku peredaran gelap. Penjabat sementara Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Merauke Aibda Arizal menjelaskan, sesuai Undang-Undang tentang Narkotika, pengguna yang diancam pidana di bawah 5 tahun dapat memperoleh kesempatan dan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Namun, rehabilitasi tidak dilakukan secara sepihak oleh kepolisian, melainkan melalui asesmen yang dilakukan tim terpadu bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua. Ia menegaskan, kesempatan tersebut hanya diberikan satu kali sebagai bentuk pembinaan kepada pengguna narkotika.
2: Yang tentunya berada di Jayapura, mereka yang pemakai-pemakai ini semestinya melalui proses yang namanya proses assessment dari tim terpadu.
1: Aibda Arizal menjelaskan, berbeda dengan pengguna, para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tetap diproses sesuai ketentuan hukum. Pelaku yang berperan sebagai penjual, penerima, maupun perantara dalam transaksi narkotika tidak dapat memperoleh penyelesaian melalui restoratif justice. Sementara Kaurbin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Ibtu Rudi Srihandi mengingatkan, bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan fisik, mental, dan juga kehidupan sosial. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan jantung dan paru-paru, penurunan daya tahan tubuh, hingga resiko overdosis yang berujung kematian.
3: Sampai hukuman mati ya, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara, itu hukuman beratnya itu. Psikotropika juga sama, hukuman terberatnya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun penjara. Gitu. Sedangkan kalau bahan adiktif lainnya, mungkin kami di sini kan sering memproses orang yang membuat ini minuman lokal ini ya, jenis sop ini ya.
1: Menurut Ibtu Rudi, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, halusinasi, emosi yang tidak stabil, hingga ketergantungan. Dampak sosialnya pun tidak kalah serius, mulai dari menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja hingga memicu konflik dalam keluarga. Ia mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun, karena sangat merugikan, bahkan berimplikasi masalah hukum yang berat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Ya pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke pagi ini edisi Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Almin Nomor Terbang mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak

0: rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Berikut pemberitahuan pertama terkait dengan pemberian insentif pajak berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau PKB dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Adapun isi pemberitahuan disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran ulang dengan persyaratan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, fotokopi STNK dan fotokopi notis pajak serta nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Kemudian yang kedua, bea balik nama

kendaraan bermotor. Adapun persyaratan sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, EKTP, STNK, dan notis pajak asli, BPKB asli, nota kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermeterai Rp10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir, pergantian STNK dan TNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan motor, dimulai dari nomor rangka dan juga nomor mesin. Pemberian insentif pajak akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Samsat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Terenggiring dan Bank Papua KCP Kurik. Pembebasan denda ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Segeralah manfaatkan kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda. Pemberitahuan berikut berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar di Distrik Tewayap, Kimam, Kontuar, Padua, Tabonji, dan Waan, yakni diantaranya SD Impres Yulili, SD Negeri Wanam Wogikel, SD YPPK Bibikem, SD YPPK Ilwayap, SD Impres Kiworo, SD Impres Kumbis, SD YPPK Kalilam Batu Merah, SD YPPK Kimam, SD YPPK Komolom, SD YPPK Teri, SD YPPK Turiram atau Yeobi, SD Impres KW, SD Impres Sibenda, SD Negeri Pemri, SD Negeri Wetau, SD Impres Sabudom, SD YPPK Kawa Padua, SD Impres Yomuka, SD Negeri Yeraha, SD YPPK Bamol, SD YPPK Iromoro, SD YPPK Konjom Bando, SD YPPK Santo Yakobus Buzazua Suam, SD Impres Kladar, SD Impres Konorau, SD YPPK Sabon, SD YPPK Tor Kladar, dan SD YPPK Waan Konorau. Adapun isi pemberitahuan untuk Anda, diharapkan kehadiran kepala sekolah dan satu orang guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan karir dan koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur di SMP Negeri 1 Kimam. Demikian pemberitahuan ini.

Pemberitahuan selanjutnya masih dari Pemerintah Kabupaten Merauke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjukkan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama di Distrik Ilwayat Timam dan juga Kamboji, yakni SMP Negeri 1 Timam, SMP YPPK Santo Kizito Timam, SMP First Ilwayat, SMP Negeri Waan, dan SMP Negeri Kamboji. Adapun isi pemberitahuan, yakni diharapkan kehadiran kepala sekolah dan 3 orang guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan karakter dan koordinasi yang akan dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur di SMP Negeri 1 Cimang. Pemberitahuan selanjutnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Merauke, Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-81 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA Sekabupaten Merauke, Pimpinan dan Ketua Perguruan Tinggi Sekabupaten Merauke, Ketua Paguyuban dan Etnis Sekabupaten Merauke, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat Sekabupaten Merauke, Pimpinan BUMN, BUMD Sekabupaten Merauke, serta Pimpinan TNI dan Polri. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Merauke, maka akan diadakan karnaval pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka panitia membuka pendaftaran mulai tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 2026 dan tempat pendaftaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Merauke setiap jam kerja. Anda juga dapat menghubungi dua narahubung. Ada Ricky Kebubun 0852546246 ataupun dapat menghubungi di narahubung kedua John Awaludin di 0813442016. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian Anda dan juga partisipasi diucapkan terima kasih. Pemberitahuan terakhir pendengar berasal dari Pemerintah Kabupaten Merauke, Distrik Merauke, Kelurahan Samkai yang ditujukan kepada Anda seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah gerapan yang terletak di Jalan Husin Palela RT1 RW7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 2100 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara milik Bapak Ibu Rika Idris, sebelah timur milik Ibu Yuliana Pangko Kape, sebelah selatan milik Garapan, dan sebelah barat milik Adat. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Andarias Mas Bayi Tubun sebagai penjual kepada Markus Lidong Rompa Panggelo sebagai pembeli. Para siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Ya, dengar beberapa pemberitahuan terakhir di

informací den inspirací. Prosa tu.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Oh, maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan akan kami hadirkan untuk Anda info lalu lintas edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan sudah hadir juga narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Bridda Dormina Patubun selaku Basat Lantas, yang akan menginformasikan terkait dengan info lalu lintas di pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi. Untuk yang pertama tentang situasi arus lalu lintas, kita akan menghubungi Aibda Salam yang sedang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Brawijaya, tepatnya di depan SMP 2.

0: rupanya arus lalu lintas sementara padat ya, jadi tidak sempat angkat telepon.
1: Iya.
0: Baik, kita beralih ke SD Bampel. Di SD Bampel ada Ibtu Hasrul Tomia, coba kita hubungi. Baik, selamat pagi Pak Hasrul, izin. Mohon izin untuk melaporkan situasi arus lalu lintasnya di tempat Bapak melaksanakan pengaturan.
2: Baik, selamat pagi. Melaporkan saat ini dengan Ibtu Hasrul Tomia. Mohon izin untuk situasi arus lalu lintas di depan SD Pampel, Jalan Raya Mandala, ramai lancar namun tetap terkendali. Hal-hal menonjol nihil. Saat ini anak-anak sekolah masih sementara pada berdatangan di antara orang tuanya. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hasrul atas laporannya. Selamat berjalan.

0: Iya, nampaknya memang lagi sangat ini ya, ramai untuk info lalu lintas di pagi hari ini yang hanya tersambung dari SD Bampel Merauke. Dan nantinya juga terima kasih atas informasi yang telah dibagikan untuk pagi hari ini. Mungkin ada himbauan dan juga informasi tambahan dari Ibu Bribda Dormina Fatubun, kepada Ibu kami persilakan.
1: Himbauannya untuk para pengendara, setiap berkendara wajib untuk menggunakan helm, karena itu adalah keselamatan kita. Karena kebanyakan di akhir-akhir ini angka kecelakaan itu terlalu tinggi, apalagi kecelakaannya yang mengakibatkan, yang paling fatal itu mengakibatkan benturan di kepala. Okay. Itu karena sering tidak pakai helm. Jadi diingatkan kembali untuk para pengendara yang berkendara menggunakan motor, wajib menggunakan helm.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Bribda Dormina Fatubun selaku BA Satlantas atas informasi dan juga himbauan di pagi hari ini. Dan demikian pendengar persatuan Merauke di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang telah disampaikan dan himbauan yang telah disampaikan oleh Ibu Bribda Dormina Fatubun di pagi hari ini. Terima kasih, Ibu, selamat pagi.

0: saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
1: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Sekolah terintegrasi Merapoti di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai 2028. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dan dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Informasi mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balsi Rossi di lantai dasar gedung pencakar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera. Pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kuda pacu legendaris Jepang, Surumaru Tsuyoshi, meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang mengatakan bahwa kuda tersebut meninggal secara mendadak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu setempat. Surumaru Tsuyoshi merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolph dan kuda betina Sweet Kilo. Tsuyoshi merupakan juara balapan pacuan kuda Kyoto Daishoten dan Asahi Cal Challenge C pada tahun 1999. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendidikan. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
2: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
3: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
4: Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah, apa mungkin akan diakalin dengan cara lain, memang apa?
3: Nggak, masa pemerintah ngakalin.
4: Dengan ngakalin dalam artian positif mungkin?
3: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah ya.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
4: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 itu berlaku. Kan batasan itu 2028 gitu. Ya, pada 2028. Kalau ini udah dibahas, oh, sudah kita capai lagi kerja.
5: Jadi kalau 28 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya sangat buruk.
2: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
6: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan
7: atensi. Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
6: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
7: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
8: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
7: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
10: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik. Masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
9: Sementara itu Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur Rohadi meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
11: Yang paling mengkhawatirkan yang pertama kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
9: Selain itu serikat pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
12: Kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah,
13: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Guntur Talajan menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
12: Khususnya seniman. Artinya, Bapak Sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Nah, kaitan dengan Festival Sastra dan Sarana Budaya, kami selaku Pustakawan Ahli Utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak, ditampilkan tarian utanom leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai, bagian dari karya seni, karya sastra rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita.
13: Sementara itu Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah Sukardi Gau menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
14: Budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang kita mendukung dalam program perlindungan bahasa, sastra, dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
13: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak. Berpikir kritis serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
15: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti embung, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
16: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street bahasanya kalau di kami itu, Pak.
15: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah sangat dibutuhkan.
17: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
15: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Uja melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Oh Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Mandasari melaporkan.
18: Therefore, they are not part of the negotiation.
19: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
20: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
19: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya pembahasan
1: pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
19: Sementara komitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. As long both sides.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat.

0: royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

101 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

0815 1112 33. Anda dapat bergabung bersama kami hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Ya, pendengar Persatu RR Meraki, Anda masih dapat bergabung bersama kami di Halo RRI di pagi hari ini di 0852 7511 2433 untuk segala informasi dan juga keluhan yang ingin Anda sampaikan di Persatu RR Meraki, kanal informasi dan inspirasi.

0: saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
1: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Oke, pagi ini.

Ya, pendengar persatuan dan mereka berikut informasi terupdate untuk Anda dari dunia iptek terkait dengan inilah alasan CEO Telegram masuk daftar buronan internasional Rusia. Berikut informasi selengkapnya.

Pemerintah Rusia melalui Dinas Keamanan Federal atau FSB memasukkan CEO Telegram Pavel Durov ke dalam daftar buronan internasional. Langkah tersebut diambil setelah otoritas Rusia melayangkan dakwaan terkait dugaan memfasilitasi aktivitas terorisme melalui platform Telegram. FSB menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Pavel Durov setelah dakwaan resmi diajukan pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Otoritas Rusia menilai dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pengelolaan konten dan aktivitas pengguna di Telegram. Menurutnya, pernyataan resmi dari FSB, Telegram diduga tidak menghapus sejumlah kanal, grup percakapan, dan bot yang dipermasalahkan. Saluran tersebut diklaim dimanfaatkan Badan Intelijen Ukraina serta kelompok yang disebut sebagai organisasi teroris dan ekstremis. FSB menyatakan kanal dan grup tersebut diduga digunakan untuk merencanakan berbagai tindakan yang mengancam keamanan wilayah Rusia. Dugaan aktivitas itu mencakup sabotase, serangan teror, pembunuhan massal hingga penipuan cyber yang menyasar berbagai pihak. Selain itu, FSB menuding Telegram menjadi sasaran perekrutan warga Rusia untuk bergabung dalam aktivitas sabotase yang terorganisir. Tuduhan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik mengajukan proses hukum terhadap pendiri aplikasi tersebut. Dan hingga kini, Pavel Durov maupun pihak Telegram belum menyampaikan tanggapan resmi terkait dugaan yang diajukan oleh otoritas Rusia tersebut. Belum diketahui pula langkah hukum yang akan ditempuh perusahaan untuk merespon proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung. Tak lama setelah kabar penetapan buronan beredar luas, akun resmi Telegram di platform X mengunggah foto Pavel Durov. Unggahan tersebut memperlihatkan Durov mengacungkan jari tengah tanpa disertai penjelasan mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Aksi itu langsung memicu beragam tanggapan dari pengguna media sosial dan menjadi perhatian publik di berbagai negara. Namun, unggahan tersebut tidak dapat dipastikan sebagai respon resmi perusahaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Telegram didirikan oleh Pavel Durov bersama saudaranya Nikolai Durov pada 2013 sebagai layanan pesan instan berbasis keamanan digital. Platform tersebut kini diklaim memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini, kasus ini kembali menyoroti hubungan yang kerap memanas antara pemerintah Rusia dan dengan platform digital berskala global, serta perkembangan penyelidikan masih terus berlangsung, dan publik menantikan pernyataan resmi dari Pavel Durov maupun pihak Telegram tersebut.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Follow me to cloud nine.

Ya, pendengar Persatu RR Merauke, berikut informasi terupdate selanjutnya untuk Anda di Merauke pagi ini. Terkait dengan ASEAN ID Roadshow, wujudkan ketahanan berkelanjutan lewat peran pemuda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.

Kementerian Luar Negeri Kemlu menggelar kegiatan ASEAN ID Roadshow di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN ID Resilience yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan Komite Penanggulangan Bencana ASEAN atau ACDM ke-48. ASEAN ID Roadshow dirancang untuk membumikan konsep ketahanan berkelanjutan atau Sustainable Resilience sebagai tindak lanjut prakarsa Indonesia pada kekuatan ASEAN 2023. Konsep ini menempatkan kesiapsiagaan komunitas lokal dan pemuda sebagai garda terdepan dalam merespon ancaman perubahan iklim dan bencana. Kementerian Luar Negeri memetakan ASEAN ID Roadshow menjadi 3 subkegiatan utama. Pertama, ASEAN Goes to Campus di Universitas Pajajaran yang menyoroti peran strategis pemuda

Pentingnya peran pemuda juga ditekankan dalam konteks keadilan iklim global. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zaid Hafiz Qaudri, menyoroti urgensi bagi generasi muda untuk bersuara. Kontribusi Indonesia dan Pakistan memang masih kurang dari 1% terhadap emisi gas rumah kaca global. Namun keduanya justru menjadi bagian dari 10 besar negara paling terdampak oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, Zaid mengatakan Indonesia dan Pakistan berhak untuk bersuara lebih lantang demi pelestarian iklim. Wakil Kepala Perwakilan Jepang untuk ASEAN, Yoshiyasu Isekai, menegaskan pentingnya sinergi kawasan yang bermula dari akar rumput. Menurutnya, tantangan kawasan membutuhkan kemitraan dan kerjasama regional yang sangat inklusif serta aksi nyata dari para pemuda. Berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Pajajaran, ASEAN Adi Roadshow menjadi wujud diplomasi ketahanan nasional, terutama yang berpusat pada kekuatan masyarakat lokal. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia menargetkan agar konsep ketahanan kawasan dapat diimplementasikan secara konkret dengan menjadikan ekosistem desa dan generasi muda sebagai motor penggerak utamanya. Ya, berikan itulah informasi kedua untuk Anda di Merauke pagi ini, dan akan terus kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate lainnya di Pro Satu Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Ya, benar berikut informasi terupdate terakhir dalam segmen ini yang nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI. Dan informasi berikut terkait dengan kenapa El Nino menguat tapi sejumlah wilayah di Indonesia masih diguyur hujan. Berikut informasi BMKG. Fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, tetapi sejumlah wilayah di Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Mengutip siaran pers Minggu 1 Agustus 2026 kemarin, BMKG mencatat hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi secara lokal pada 27 hingga 29 Juli 2026. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 126 mm per hari. Selain Sumatera Barat, hujan juga terjadi di Kepulauan Riau dengan curah hujan 97 mm per harinya. Kemudian ada Aceh mencapai 83,5 serta diikuti oleh Jawa Barat 53,4 mm serta terakhir diikuti oleh Sumatera Utara 52,6 mm. Fenomena tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial. Kedua gelombang atmosfer itu memengaruhi sebagian wilayah di Indonesia, terkhususnya di bagian barat dan juga tengah. BMKG mencatat adanya anomali negatif outgoing long wave radiation atau OLR dan kondisi tersebut menunjukkan peningkatan tutupan awan yang mendukung pembentukan awan hujan. Dengan begitu, musim kemarau dan El Nino kuat tidak otomatis menghentikan hujan di seluruh Indonesia. Hujan masih dapat terjadi secara lokal ketika dinamika atmosfer mendukung pertemuan massa udara dan pertumbuhan awan. Meski demikian, BMKG menegaskan kondisi iklim global masih didominasi oleh musim El Nino kuat. Indeks Nino 3.4 tercatat sebesar kurang lebih 2,26, sedangkan Southern Oscillation Index atau SOI berada di angka -28,2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026. Sementara sekitar 8,57% wilayah diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. BMKG menjelaskan peluang hujan masih dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin di sebagian Sumatera serta Kalimantan. Aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MGO juga berpotensi memengaruhi wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, bibit siklon tropis 94 W yang berada di Samudra Pasifik Utara turut membentuk pola konvergensi dan konfluensi udara, di mana kondisi tersebut mendorong pembentukan awan sehingga hujan ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. BMKG juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan pelaku aktivitas kelautan untuk mewaspadai peningkatan kecepatan angin serta gelombang tinggi. Potensi tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah perairan di Indonesia, termasuk Laut Andaman hingga Samudra Hindia Selatan, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, itulah informasi terakhir di segmen kali ini dan tentunya akan kami hadirkan juga di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia.
1: Oke, pagi ini.

0: Kawan, sudah dengar info belum? Kalau pemerintah sedang gencar bangun 3 juta rumah untuk masyarakat lewat program pembiayaan perumahan yang mudah dan terjangkau.
1: Iya, benar. Namanya adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Dan lewat program ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya rumah dengan bunga yang tetap, cicilan ringan, dan jangka waktu yang panjang.
0: Nah, program ini bagian dari upaya pemerintah mewujudkan hunian layak bagi semua. Bayangkan, bukan hanya di kota besar, tapi juga sampai ke pelosok daerah.
1: Jadi, buat yang belum punya rumah, ayo manfaatkan program FLPP ini. Cukup datang ke bank penyalur atau akses informasi melalui situs resmi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP.
0: Ingat ya, punya rumah layak itu hak setiap warga negara. Bersama pemerintah, kita wujudkan impian memiliki rumah sendiri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar Persatu RRI Merauke, kembali kami informasikan kepada Anda, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN, Andreas Trisno, melaporkan.